Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bojo arek-erek.
1: Aku gak popo. Walah, tunggu no yo. Sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Lele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar kota parian Suroboyoan.

Walu-walu di Radio Kota FM Dangdute Surabaya Dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sugeng Enjing sedaya sobat kota senusantara nggih. Kembali hadir Pasar Kota Parian Surabayaan Kota FM edisi Sabtu 18 Juli 2026. Kali ini Pasar Kotanya ditemani Nayani Kah hingga jam sedoso mawon. Langsung tak tarik nggih parian pembukone. Cak Paidi tuku iwak pedoh, tukune nang pasar sapa nyono. Ojo wedi dulur dadi wong sing beda, penting dalane bener lan gak ganggu wong liya. Nang penggirian ketemu Mbak Ira kulaan kelambi karo celono. Parian Surabayaan dulur wis mengudara, Nayani Kah siap ngancani nganti paripurna.

0: Wolu wolu koma siji Radio Kota FM Dangdute Surabaya dulur di pasar kotanya Parian Surabaya Kota FM maksudnya kembali hadir pasar kota gitu. Kembali hadir pasar kota Parian Surabaya Kota FM dulur edisi 18 Juli 2026. Kali ini Nayanika yang menemani panjenengan sedoyo hingga paripurna jam sedoso. Mengko nggih. Jabut suket pas pagi buta ben gak kroso panase. Seneng banget Naya ketemu kalian sobat kota pripun pawarta sedulur. Mugi panjenengan sedoyo tansah pinaringan sehat walafiat nggih, luar biasa. Monggo rek aturi pinarak kagem panjenengan sedoyo untuk merapat di pasar kota kali ini seperti biasa langsung saja WA di 0817505888. Mau request lagu nopo panjenengan sedoyo? Silakan, tapi harus kasih pantun atau parian dulu ya. Dan di pasar kota ini lagunya adalah all genre, bisa lagu dangdut original, koplo, etnik, remix, begitu boleh semuanya. Tapi memang harus memenuhi syaratnya, yaitu kasih pantun. Atau boleh langsung on air-an, ayo tungguin di 0315776923 atau 0315611416 seperti itu. Memang kalau pagi seperti ini kurung wayahe Mbak Naya on air, aku sih persiapan kriyep-kriyep. Masih kriyep-kriyep, boleh sementara pasif dulu ya Mbak Naya, mendengarkan saja nanti sekitar pukul 7:30 atau jam 8 kurang mulai untuk gabungan di Kota FM. 18 Juli 2026 ini informasi cuacanya sobat kota cerah ya, Surabaya cerah hingga berawan dengan suhu udara berkisar 25 hingga 33 derajat Celcius. Nah, kalau cerah seperti ini memang disarankan untuk segera beraktivitas ya, menikmati udara pagi yang masih fresh dan segar ini gitu sobat kota. Dan disegerakan untuk melakukan hal-hal yang sudah menjadi PR sejak kemarin. Nah, misalnya apa yang belum cuci baju gitu ya, lipat-lipat baju. Biar nanti hari Minggu tuh tinggal santai dan layah-layah aja gitu sobat kota. PR-nya yang hari kemarin diselesaikan di hari Sabtu ini gitu ya. Ada yang sudah bergabung lewat WA Radio Kota FM Surabaya. Terima kasih buat pengirim WA yang pertama kali. Ada Inako. Kemudian ada Mbak Ika Gersikan. Selamat pagi Pasar Kota Semanggi Surabaya. Bunga mawar di petik layu. Selamat pagi Mbak Naya, asik. Penyiar kota. Baik. Apa ini, ada soto dan ikan bakar kecik ini, beli jamu. Hai Cak Gianto, apa kabar, aku di sini menunggumu. Alhalah, lagunya ke Taman Asmoro Bayani Inka Mbak Naya, sehat dan bahagia selalu, rezeki berlika, thank you. Alhamdulillah. Alhalah, sampai kesel Naya yo. Ke Taman Asmoro, sabar. Sekaligus aja Naya carikan ya sobat kota. Sudah ada satu lagu etnik ini ya yang di request oleh Mbak Ika Gersikan. Kalau Naya cek dari apa maps gitu, ternyata bukan Gersian, Gersikan gitu ya. Karena sudah beberapa hari ini Naya ada job visit di Surabaya Utara gitu. Surabaya Utara Mbak Naya, iya betul. Jadi Naya dia Bulak Banteng, Tenggumung, Kedung Mangu, Kedendeng, Pogot, Plato, ya Allah. Loh, Mbak Naya sapa embong, betul sekali. Nah, ini sapa embong ya. Baik, silakan, tadi sepertinya ada yang mau bergabung 5676923 atau 5611416, silakan. Selamat pagi Pasar Kota.
1: Selamat pagi pantunan Parian Surabaya, Kota FM dan Surabaya.
0: Luar biasa. Anak Mas Solehin.
1: Salam Mbak.
0: Monggo ditarik. Oh, aku dulu ya. Apa iki ya? Mbak Ira, oke, Mbak Ira, budal nang pare.
1: Cakep.
0: Budal merunu, marani omae paman. Mas Solihin, sementara tak terima keadaan koyok ngini, ya iku ketemu sampean nang Parian seminggu pisan. Ya. Silakan ditarik Mas Solihin.
1: Assalamualaikum Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Apa
1: aku
0: ya?
1: Aku suwe enggak ke Pekirian.
0: Cakep.
1: Aku pengen tuku baju pramuka dan buku.
0: Alah, sekolah mana?
1: Aku enggak duwe parian, Mbak. Aku cuma mau request lagu
0: Asik.
1: Sampai Mutiara dari Laila Ayu.
0: Apa Mas tadi, mohon maaf?
1: Aku mau, aku nggak
0: punya. Mutiara. Mutiara Irwan dan Laila Ayu, siap, tak siapkan ya. Salam-salamnya buat siapa
1: sudah,
0: saja
1: sudah
0: ini?
1: Sudah memenuhi syarat ya, Mbak ya?
0: Sudah memenuhi syarat-syarat minimal ya. Oke, sudah saya siapkan lagunya Mutiara. Salamnya buat siapa saja ini?
1: Ya, salamnya ada Mas Ali. Itu lagu Mas Ali, enak dengerin Mas Ali.
0: Iya, wah ngapalno iki wonge koyo iki. Baik, kemudian
1: ada Kak Toto, Cak Isti, Cak Rindu, Cak Gian, Pak Dianto juga Mas Hafidun, Bunda Ina.
0: Iya, no, Bunda Iin. Bunda Iin benawa iki lho. Ayo di sapa? Iin.
1: Mama Ii, Mama Iin. Rindu kanak-kanak.
0: Sama Mas Aditya ini miss call
1: Mas
0: juga.
1: Aditya, ya juga ada semuanya deh tanpa terkecuali. Ya untuk Mbak Nayanika semoga selalu sehat beserta keluarga dan jangan lupa salam sejahtera.
0: Selalu jaga hatimu di udara ya Allah. Pengen ngomong syati syalala. Terima kasih Mas Soliki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Solsor ya, Solikin the Losor dari Bangladesh sudah bergabung. Lagunya ini enak banget, Mutiara, dibawakan oleh Laila Ayu featuring Irwan Kristianto ya Sobat Kota. Kita angkat penelpon kedua, ada siapa? Selamat pagi Pasar Kota.
2: Pasar Kota, Parikane wong Surabaya.
0: Asik. Kota FM dangdutnya Surabaya. Halo, selamat pagi, selamat bergabung Mas Aditya.
2: Pagi juga mana ya?
0: Apa iki? Pak Kasian mana yo? Pak Kasian tuku klepon, mangan klepon nang omah ngarep. Nek Mas Aditya dorong telepon rasane dino iki kurang mantep. Oke, terima kasih. Silakan Mas Aditya, Parikane ditarik.
2: Beli es jus ke Pasar Kedamaian.
0: Asik.
2: Ke Pasar Kedamaian mampir ke rumah Pak Saniman.
0: Asik.
2: Beli domba.
0: Laduh. Arepe kurban.
2: Bulan Juli menjelang Agustus, Mbak Naya.
0: Siap. Nggih.
2: Banyak lomba dan per karnavalan.
0: Asik. Wong iki panitia iki Mas Aditya ya.
2: Iya.
0: Panitia lomba ternyata Mas Aditya. Ini yang biasanya yang nyekel mic lo. Ayo, ayo, ayo, ayo. Ngono komentator ya. Oke, terima kasih Mas Aditya. Silakan merequest lagu apa ini?
2: Surban Palit.
0: Surban
2: Palit.
0: Sebentar. Nanya chat terlebih dahulu ya. Surbannya ini pakai U apa pakai O? Sabar.
2: Pakai O.
0: Oh, pakai O. O bulat ya.
2: Iya.
0: Tapi nanti pilihkan lagunya. Salam-salamnya buat siapa saja ini Mas Aditya?
2: Numpang Cak Solikin aja.
0: Numpang Cak Solikin. Siap, terima kasih ya Mas.
2: Benarnya terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Aditya dari kawasan Kedamaian hadir informasinya sebagai komentator ya. Komentator Lomba Agustusan Sobat Kota. Loh, Sobat Kota ini jangan memandang sebelah mata seseorang yang wong iki menang, ya Mbak Naya, yo ayo kak kakek omong, kurung mesti ya. Biasanya kalau misalnya bertemu dengan orang-orang atau kumpulan yang sama frekuensinya, wih omongnya ake. ayo, gitu ya, seru banget ini Sobat Kota. Oke, langsung meluncur aja ke ruang dengar Sobat Kota. Sudah ada 3 lagu terkumpul di sini, 2 lagu etnik, 1 lagu dangdut koplo. Segera diudarakan sama Naya, lagu koploan dulu yang direquest oleh Mas Solikin Delosor. Mutiara dibawakan oleh Laila Ayu featuring Irwan Kristianto. Tapi sabar ya, setelah jeda komersial yang satu ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Okay.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: 105,7 Radio Kota FM Dangdute Surabaya Dolor. Kembali di Pasar Kota Nge, Parian Surabaya Kota FM. Sudah masuk di segmen yang kedua. Tiga lagu dulu Nay luncurkan di ruang dengar Sobat Kota. Ada lagu dangdut koplo, kemudian dua lagi lagu dangdut etnik. Enak ya. Semuanya enak-enak, terima kasih untuk kompilasi dan kombinasi lagu yang Sobat Kota request. Sangat enak. Ada lagu yang lagi happening, Mutiara tadi sudah. Kemudian ke Taman Asmoro dan Sorban Palit yang di request oleh Mas Aditya Kedamaian gitu. Di lagu ke Taman Asmoro, Yeni Inka ini ternyata lagunya dalam ya. Nah iya, lagunya dalam sekali. Kalau dari segi maknanya, ke Taman Asmoro, ke taman, terkena, jatuh gitu ya. Kekenean apa meneh, terkena cinta atau jatuh cinta dalam bahasa Jawa Sobat Kota. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang sedang dilanda cinta begitu dalam hingga tak bisa melupakan pujaan hatinya. Meski berusaha melupakan kenangan justru semakin kuat. Soalnya gak ikhlas ya. Tidak ikhlas melupakan, malah apa ya, diupayakan melupakan malah kelingan terus ngono. Membuatnya sulit tidur dan gelisah gitu ya Sobat Kota, seperti itu. Lagu ke Taman Asmoro ini bisa Sobat Kota request di program yang sesuai, bisa di Pasar Kota, kemudian Cak Ning, dan di program di Goda. Tentunya kalau di Goda ini Naya harus memastikan yang paling baru ya. Terupdate 4 tahun terakhir. Liri kalau Mbak Naya, ya Allah Mbak Naya, jarene bingung rasane atiku arep sambat nanging karo sopo, nyatane ora kuwono, nyeseake atiku sansaya nelongso. Isu-isu aja nelongso sik ya dulur, ya Allah sik jam 8 lho. Waktunya pagi adalah waktu untuk memberikan motivasi ya, untuk bekerja hingga nanti sore atau malam. Bukan bekerja Mbak Naya, tolong digarisbawahi, menjemput rezeki. Oh iya, betul. Kita harus obah ya Sobat Kota. Kalau misalnya enggak obah ya pripun, rezekinya bisa menghampiri kita semua. Cak Satrio, Masya Allah. Cak Satrio melaku ngeremet mergo ono air menggenang nang dukur lemah ya, maksudiku mencolot nang Sobat Kota ya. Cak Satrio melaku ngeremet mergo ono air menggenang nang dukur omah, nang dukur lemah. Kagem jenengan sedaya sing makaryo, mugi budal mulai selamat, tetap tenang nggih keluarga jenengan menunggu di rumah. Amin nggih, kagem sedaya pamidanget Radio Kota FM yang sedang bekerja, mungkin sekarang sedang perjalanan menuju ke tempat kerja nggih, tetap tenang gitu. Jadi sudah di prepare, jangan mepet-mepet budale. Biar nanti di jalan juga tenang, gak kupu-kupu ya. Lampu si abang ditindin-tindin ya opo kae iso ijo nggih. Jadi tenang berangkatnya, pulang juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ini kalau misalnya ada Cak Prapto sopir Rio, terima kasih yang sudah bisa mendengarkan siaran dengan bagus ya kualitasnya. Ini adalah salah satu Sobat Kota yang memang Rio ya, sobone nok dalan. Nah, beberapa waktu terakhir ini, kurang lebih seminggu terakhir ini memang menerima untuk sebagai visitor ya. Muter-muter gitu di daerah Surabaya Utara. Ya Allah, seperti itu ya maksudnya, muter-muter dalam kepanasan. Kemudian ya mencari alamat, muter-muter cari tanya sana kemari. Ternyata dari hal yang Naya lakukan beberapa hari terakhir ini mendapat kenikmatan. Wes. Ada yang bisa dipetik gitu loh Sobat Kota, hikmahnya. Jadi kalau Sobat Kota sudah yang namanya kepanasan di jalan, lapar dan lain sebagainya, itu yang namanya makan minum tuh rasanya nikmat banget. Betulan deh Sobat Kota. Sobat Kota pernah nggak merasakan, jadi kalau misalnya ada kurir gitu ya, ataupun ojek online dan lain sebagainya, ketika mereka riwa-riwi kepanasan dan lain sebagainya, untuk kita bisa mengapresiasi apa yang mereka lakukan gitu ya. Jadi diterima dengan baik, dan jangan apa itu seperti yang dulu-dulu viral di media sosial, kurirnya dimarahi gitu ya, tidak sesuai. Apa tuh yang dipesan tidak sesuai dengan yang request lewat belanja online-nya. Mereka kan cuma mengantarkan saja Sobat Kota ya. Kalau misalnya tidak sesuai berarti bisa komplain ke shop-nya atau tokonya. Nah seperti hal yang Naya rasakan beberapa waktu terakhir, menjadi seorang yang muter-muter mencari alamat itu begitu dahsyatnya ya, bahkan air minum yang anget-anget kuku kena matahari itu rasanya nikmat banget kalau diminum. Nah, ini mungkin Naya juga merasakan apa yang dirasakan oleh Cak Prapto Superario yang suka berkeliling lah ya Mbak Naya. Yo kan Mbak Naya mangan apa nikmat kan? Iya, betul. Jadi kalau Naya habis keliling 3 jam gitu ya, 3 jam atau 2 jam lebih gitu sudah duhur, Naya berhenti di suatu warkop makan bekal sama minum air. Masya Allah, anget. Anget-anget enak ya, anget-anget matahari nikmat. Oke, silakan yang mau bergabung Sobat Kota 5676923 atau 5611416. Mau request lagu apa, tapi harus kirim pantun atau parian dulu ya. Kita angkat penelpon yang ketiga. Selamat pagi, Pasar Kota.
1: Parian Surabaya.
0: Asik.
1: Kota SM dan Jute Surabaya.
0: Asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dedek Sutira. Monggo ditarik. Monggo Dedek Sutira ditarik.
1: Sehat Mbak Naya.
0: Oh, alhamdulillah Naya sehat luar biasa. Kalau Bunda pripun pawartosipun?
1: Alhamdulillah. Agak pusing sedikit, tapi minum obat juga terasa agak baik kan.
0: Oh, baik. Ke surah apa ini?
1: Monggo. Wahing-wahing Mbak, tapi wis minum obat Mbak.
0: Oh baik, jadi kalau misalnya penyakit ini masih belum keluar penyakitnya, jadi masih dalam proses inkubasi ngono ya. Biasanya kalau seperti ini Bunda harus, oh nggih, monggo silakan Bunda.
1: Anak kelopo iku ya bentuk bundar, mangkupan sekunting, gaya kebaya.
0: Asik.
1: Gak usah wedi karo sapa-sapa, sing pokok e bener. Sing penting ngrungokno Pasar Kota sing dipandu oleh Mbak Naya.
0: Asik. Ya, betul sekali Bunda. Nggih. Karena biasanya kan kita aman nek bolone akeh. Ngono ya, aku bolone akeh gak apa-apa aman. Ternyata yang dilakukan gak bener gitu ya. Nah, ya, biasanya kan gitu, main aman karena bolone akeh. Ternyata ya, dalane sing salah. Terima kasih Bunda.
1: Lagu ini 9 purnama, Mbak.
0: 9 purnama.
1: Iya.
0: Oke, sambil Naya pilihkan lagunya, salamnya buat siapa saja Bunda?
1: Siap ya, Mbak ya.
0: Dalam?
1: Sing duet.
0: Sing duet, siap. Salam-salamnya buat siapa saja ini?
1: Salamnya untuk Cak Samsuri, Cak Mistan, Cak Suraja juga, Cak Janto Rimbu, ada Cak Radilnya juga, ada Cak Boneng, Pak Tianto, Pak Tuju Madinya juga, Bang Juli, Bang Jojo, Pak Tugeng, Pak Tugeng juga, ada Ning Rara, Pak Wiyoto, ada Bunda Farhah, ada Bunda Yanti, Mbak Imas, dua-duanya Mbak Yan, Mbak Santinya juga, Mbak Yati ada juga, Mbak Aini, Bunda Musyati ada, Iskabai Mbak Naya ya.
0: Siap.
1: Untuk yang di Selopuro Blitar juga tak terima.
0: Baik, terima kasih ya Bunda.
1: Kok HP-nya gak aktif ya, tolong diaktifkan ya, tolong.
0: Siap.
1: Untuk Mbak Naya, lanjutkan tugas. Lagunya ada Mbak Naya?
0: Ada dong, Gary dan Tasya, 9 purnama nggih.
1: Mudah-mudahan Mbak Naya sehat selalu.
0: Amin Allahumma amin.
1: Sehat selalu, rezeki melimpah mengalir terus pokoknya.
0: Amin. Ya, Mbak Naya, terima kasih Bunda. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bunda Sutira dari kawasan Kupang Gunung Arya sudah bergabung ya. Memang betul kata Bunda Sutira, wis gak popo, sing penting bener masih bedo dhewe ku gak masalah. Karena memang biasanya kita tuh aman, main aman kalau misalnya bolone akeh gitu ya, main aman karena kita sekumpulan gitu. Padahal ada juga mungkin dalam satu kumpulan ini itu ternyata tidak benar ini tindakannya gitu Sobat Kota ya. Nah kalau misalnya Sobat Kota ini memiliki sesuatu hal yang beda dengan yang lain gitu ya, mendapatkan hidayah. Mendapatkan dari logi kok sing tak lakoni salah rek, aku tak bedo dhewe ngono menjali jalan yang benar yang sesuai dan tidak boleh mengganggu orang lain, enggak apa-apa. Jalan aja gitu ya. Jalan aja nanti kalau sudah benar tidak mengganggu orang lain, bertambah lagi nanti dinaikin bermanfaat untuk orang lain gitu Sobat Kota ya. Sementara kalau misalnya memang secara minimal diri kita sendiri belum bisa untuk memberikan sumbangsi kepada orang lain, minimal jangan merugikan orang lain dulu gitu, Sobat Kota, nggih. Mari kita belajar bersama-sama gitu ya, meskipun usia sudah semakin bertambah, tetapi yang namanya belajar sampai akhir hayat, nggih Sobat Kota. Baik, terima kasih untuk Cak Gianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak tarik-parik aneh, nang keruka tuku delima, gak lali karo tuku buah naga. Suaramu Mbak Eka kayak lagu lama, dengerin terus gak pernah ngebosenin juga. Tuku jamu nang Giri Laya, nangkem lagi tuku pepaya. Tuh kamu Mbak Eka bagiku sumber cahaya, kalau kamu pergi gelap se-Surabaya. Waduh, gerona paling. Tuku jamu nang Pasar Baru, tuku kemeja KBH telu, bila kamu dikejar-kejar rindu. Oke, di dalam hatiku. Lagunya Menunggu dari Menunggu tapi koplo. Salamnya buat semuanya saja. Salamnya seduluran saklawase nggih Mbak Naya. Semoga sehat selalu dan semangat bertugas. Terima kasih. Lanjut ada Mas Inako juga. Terima kasih Paul ya. Mas Agung WB Kalisantri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku daun bayam nang Jogja. Assalamualaikum Mbak Naya. Oke.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tenggat lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia Yorek, bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Wis isuk rek. Wae resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isuk-isuk rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.

88,1 siji Radio Kota FM Dangdute Surabaya Dulur Pasar Kota Parian Surabaya Kota FM. Mbah Kakung putune papat, assalamualaikum. Mbak Naya mugi tansah pinaringan sehat walafiat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ahmad Syamsuri ya, dari kawasan Keberan hadir. Salamnya kagum Cak Miskan, Cak Giyanto Bangkingan, Cak Syureh menganti. Ada Bunda Sutira, Mbak Ima, ada Mbak Shanti Shalula. Shalala, Mbak Santi Shalala, Pak Jono Tamrin, Cak Samsul Hadi, Mbak Putri Widayanti, dan Pak Sugeng Denpasar. Luruskan lurus, matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong masalah luruskan lurus, ini kan Pak Rusdi ya. Ini nah juga beberapa waktu terakhir jarang dengar suaranya Pak Rusdi. Semoga beliaunya dalam keadaan sehat walafiat. Monggo Pak Rusdi, mbok menawi panjenengan mendengarkan Pasar Kota hari ini, monggo pinara ya. Mau request lagu apa, mau salam kepada siapa saja, monggo. Tapi harus tarik parian atau tarik pantunan dulu ya. Tiga lagu lagi sudah mewarnai ruang dengar Sobat Kota. Lagunya enak-enak, dua lagu dangdut koplo, satu lagu etnik. Ada Sembilan Purnama menunggu dan ditutup sama Bojo Galaknya Nila Karisma. Wes. Loh, loh, loh, siapa ya yang membuat lagu Bojo Galak ini? Tapi memang sesuai dengan ini ya, realita yang ada. Jadi kalau lagu Bojo Galak ini menceritakan tentang keluh kesah sekaligus wujud kesetiaan seseorang ya yang memiliki pasangan yang berwatak keras, galak, dan sering marah-marah. Tapi tahu nggak Sobat Kota, sebetulnya orang yang galak, galak, sering marah-marah, berwatak keras itu sebetulnya menutupi sesuatu. Ada luka-luka di dalam tubuhnya, ada luka-luka di dalam batinnya yang tidak mau orang lain itu tahu. Biasanya seperti itu ya. Kalau dia itu memiliki hati yang lembut sebetulnya. Tapi takut ya, mungkin trauma masa lalu sering disakiti sama orang. Makanya dia menutup sama kekerasannya selama ini. Tapi kalau sudah ketemu sama pawangnya ya, mungkin Anda yang berjodoh sama orang yang galak-galak ini, dia akan luluh gitu ya. Semoga. Silakan yang mau bergabung di 567692 3 atau 561-1416 atau boleh lewat WA di 0817505-8881. Weekend, Sabtu Minggu Sobat Kota, jangan sampai karena ingin istirahat, ingin leha-leha sampai hal-hal yang mungkin sudah PR sejak hari kemarin itu tidak dilakukan ya. Ini ada beberapa tips yang bisa Sobat Kota lakukan atau kerjakan agar weekendnya tetap produktif, bukan cuma rebahan saja. Jadi kadang-kadang kan kita, loh kok wis mari, wis minggu awan, yuk gorong lapo-lapo. Iya, jadi harus ada yang dilakukan ya meskipun liburan di rumah Sobat Kota. Jadi ada beberapa tips nih ya, weekend produktif yang menarik. Bisa Sobat Kota coba agar selalu produktif dan tidak hanya rebahan saja. Yang pertama, silakan bisa merencanakan weekend sejak hari Jumat. Nah, jadi apapun meskipun nanti akan nyemplang gitu ya, tapi kan sudah ada garis atau rencananya. Jadi weekend yang produktif enggak datang begitu saja ya Sobat Kota, harus ada rencananya. Cobalah dialokasikan beberapa waktu atau beberapa menit di rumah di hari Jumat malamnya. Buat atau bikin daftar hal-hal yang ingin dilakukan di hari Sabtu dan Minggu. Jangan terlalu ambisius, misalnya, aku nanti harus jogging pagi, misalnya begitu ya. Boleh yang hal sederhana saja, jadi cukup 2 atau 3 kegiatan yang dianggap penting untuk menyenangkan saja. Misalnya, beres-beres kamar dalam lingkup yang kecil gitu ya. Untuk hal positifnya, beres-beres kamar. Mungkin mengganti spray, membersihkan ruangan kamarnya gitu. Apa kalau misalnya ada kotoran-kotoran di lemarinya atau mungkin berantakan di lemarinya, dirapikan dulu. Berikutnya olahraga di Sabtu pagi, olahraganya yang ringan-ringan saja Sobat Kota, misalnya jalan-jalan keliling RT gitu misalnya ya. Kalau misalnya memang Sobat Kota setiap harinya tidak ada kesempatan untuk olahraga, jangan langsung olahraganya yang berat, nanti badannya kaget begitu. Kemudian apalagi yang ketiga, misalnya nanti Sabtu saya akan jalan-jalan sama teman, misalnya nonggo di rumah temannya, menambah atau menjalin tali silaturahim seperti itu ya. Misalnya itu adalah hal-hal yang direncanakan pada hari Sabtu tapi yang sederhana saja. Berikutnya apalagi yang kedua, jangan bangun siang nggih Sobat Kota, jane wong jaman biyen iku kok rezekine dicocok pitik. Bukan, tapi memang disarankan jangan bangun siang. Jadi weekend memang kerap jadi alasan bagi seseorang untuk tidur lebih lama. Tapi Sobat Kota, kalau Sobat Kota bangun siang, waktunya nanti akan habis ya.
loh sia-sia gitu. Jadi sayang sekali. Kalau memang mau menikmati weekendnya berarti harus tidurnya itu lebih awal, diupayakan lebih awal. Ada juga memang lo, aku kan melebu bengi Mbak Naya, melebu awan Mbak Naya mulai bengi. Oke, nanti kalau sampai di rumah disegerakan untuk istirahat ya. Cobalah untuk tetap bangun pagi tanpa alarm yang memaksa. Misalnya jam 7 atau jam 8 ini menurutnya sudah siang ya. Sobat Kota, waduh Mbak Naya aku dorong sobat wistangi. Mantap jempol 4 ya. Dengan begitu Sobat Kota bisa punya banyak waktu untuk santai ya. Kemudian sarapannya juga tenang. Melakukan hal yang lain juga tenang. Apalagi setelah itu jangan terlalu bangun siang, meluangkan waktu untuk olahraga ringan tadi yang tadi Naya sampaikan ya. Karena ada yang bilang, kalau orang yang diem aja, maksudnya kurang gerak atau kurang move itu jadi overthinking. Kalau dianalogikan Sobat Kota, mungkin tubuh kita ini banyak air ya. Banyak air gitu di dalam tubuh kita. Kalau air misalnya dianalogikan di sebuah kolam atau di sebuah akuarium yang tidak bergerak airnya gitu ya. Air yang tidak akan bergerak, maksudnya tidak ada filternya itu loh Sobat Kota. Lama-kelamaan juga akan keruh gitu ya. Sebagaimana tubuh kita, kalau kita kurang gerak Sobat Kota, tidak harus olahraga yang berat-berat gitu ya. Lari-lari bukan, harus gerak misalnya ya peregangan atau mungkin angkat beban yang ringan-ringan, itu akan menyebabkan banyak penyakit gitu. Jadi diupayakan untuk tetap bergerak ya. Mungkin yang sudah bangun pagi, sederhana nyapu-nyapu rumah, ngepel-ngepel atau cuci piring, cuci baju dan lain sebagainya. Oke, setelah olahraga ringan apa Sobat Kota? Jadi bisa ya diupayakan untuk olahraga ringan agar kita tidak overthinking, banyak pikiran. Karena kalau kita kurang capek badan, maka nanti jadinya capek pikiran. Apalagi kalau capek pikiran sama capek badan, aduh combo ya, itu combo mematikan, na'udzubillah. Oke, yang keempat, mencoba kegiatan baru atau hobi lama yang terlupakan. Mungkin karena kita saking sibuknya nih, punya kegiatan-kegiatan yang tidak pernah berhenti setiap harinya, jadi hobi lama kita itu hilang, terlupakan. Atau gimana ya, kepingin untuk merasakan hobi kita yang lama. Boleh, kagem bapak-bapak mungkin yang punya hobi mancing. Nah, sebulan sekali lah minimal Pak ya, dilakukan kembali hobinya biar fresh. Jadi mencoba kegiatan baru atau hobi lama yang terlupakan boleh nggih Sobat Kota. Tidak perlu jahat-jahat sama dirinya sendiri gitu ya. Harus memberikan apresiasi dikit-dikit boleh, sebulan sekali bisa ya. Apalagi biar produktif dan tetap semangat, ya tentunya me time. Jadi Sobat Kota sudah bekerja keras Senin sampai Jumat, kemudian waktunya libur silakan me time ya. Tapi me time-nya jangan terlalu mengambil alih 100%. Tidur terus gitu jangan ya Sobat Kota, tetap produktif me time-nya. Misalnya kalau cewek-cewek, aku kok coba tak kepingin nyalon nyalon cuci rambut aja gitu ya, cuma berapa cuci rambut seminggu sekali boleh ya, ke salon dipijit-pijit dikit seneng, itu boleh ya. Apalagi berikutnya Sobat Kota, silakan bisa menambah upgrade diri lewat skill baru. Nah kalau Naya pribadi ini kan memang suka ngonten ya. Dari pribadi suka ngonten, jadi misalnya hari ini Naya ngonten tentang masak-memasak gitu. Berikutnya ngonten, Naya ngontennya bikin kulineran. Kalau Sobat Kota apa misalnya skill barunya, misalnya ibu-ibu kumpul sama teman-temannya ya. Tadi kan nonggo itu ya, nonggo, oh ya Mbak aku saiki lagi ngeracut, oh ya aku tak belajar ngeracut gitu. Jadi biar kita tetap bervariasi gitu ya pengetahuannya, dan biar tidak ngebosenin juga Sobat Kota bisa nambah skill baru. Bukan nambah gosip baru ya, nambah skill baru yang bermanfaat untuk Sobat Kota dan orang sekelilingnya. Seperti itu. Yuk silakan yang mau bergabung Sobat Kota. Saya butuh tangi tapi turu maneh. Saya sebut tangi neng tapi turu maneh. Lah ya, Masya Allah saking kesele ya Cak ya. Jadi Naya sangat menikmati Sobat Kota sebagai visitor beberapa hari terakhir ini di Surabaya Utara. Ternyata kalau capek badan itu memang sangat nikmat ya. Kalau kita makan, kita tidur, istirahat itu nikmat banget daripada capek pikiran gitu. Masya Allah, memang dibalik kecapean itu sudah disiapkan Allah istirahat untuk mengoptimalkan badan kembali di esok harinya. Iya. Jadi jangan sampai ya kita Sobat Kota untuk istilahnya itu mengingkari yang namanya rezeki pada hari ini gitu. Kadang rezeki yang kita nikmati ini terasa sangat enak dan nikmat kalau memang kita merasa kurang. Kurang apa? Mana ya kurang mami ku malu Sobat Kota ya. Muter-muter sedinoan. Yo, alhamdulillah mami nikmat banget. Wis lawuke opo sing penting halal. Oke, monggo yang mau bergabung.
Gak usah khawatir, Naya masih menerima apapun curahan hati Sobat Kota lewat pantun atau parian Surabayawan nggih. Mau request lagu apa boleh, all genre bisa loh. Tidak perlu khawatir, ada lagu dangdut original, kemudian lagu keploan sama etnik juga bisa. Ada Cak Gianto, jadi matur suwun Mbak Naya lagune. Lah yo Cak, sampean lagune tak kek sing paling anyar yo. Nol pemutaran. Menunggunya Tasya Rosmala featuring Bayu Pratama. Enak banget. Ada lagi Mbak Ika Gresikan, thank you lagunya. My Beauty Sister, pulangnya hati-hati di jalan ya, dan semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih Mbak Ika. Luar biasa. Ada Inaku juga matur suwun ya. Monggo Sobat Kotaku yang mau bergabung, Naya setia menunggu. Sambil menunggu Sobat Kota yang lagi bergabung nih, coba Naya mau scroll dulu di Facebooknya Kota FM Surabaya. Wow, sudah ramai lancar di sana Sobat Kota. Terima kasih untuk Gusti Gede Loka Biantara dari Tabanan ya. Kemudian ada Mas Surtartong dari kawasan Sawotatrap. Sawotratap hadir, salamnya seduluran mawon. Tumiar Idawati pagi dari kawasan Juanda Medan. Mbak Yeni Kartika, waalaikumsalam. Mbak Yeni atau Mama Hori dari kawasan Medan, Sumatera Utara hadir. Silakan Sobat Kota yang belum follow akun media sosial kami, silakan di follow ya. Salah satunya adalah Facebooknya Kota FM. Nama akunnya Kota Sepasi FM Sepasi Surabaya. Bisa saling berteman di sana, mbok menowo jodoh ya, punya rezeki teman-teman di sana. Kan ini kan rata-rata Sobat Kota itu adalah pelaku UMKM. No, mungkin bisa berbisnis dengan mereka. Jadi tambah teman, tambah rezeki, juga tambah wawasan, seperti itu. Terima kasih buat Cak Prapto Sopir Reo-Reo, sing sore ku wis pegel awak pikiran. Pegel awak pikiran ya pegel ning, Masya Allah Cak. Itu berarti sampean dipercaya mbek Gusti Allah untuk tanggung jawab yang besar ya. Makanya harus dilatih nih ototnya ya Cak ya. Satu, dua. Ada Cak Zainal, Neng Naya. Neng Naya, aku mantau di rumah sambil layelai kepala agak pusing. Oh nggih, selamat beristirahat nggih Cak Zainal Perak. Muga segera napa niku sehat. Iya. Kalau demikian langsung Nay luncurkan ke ruang dengar Sobat Kota nih, seperti halnya yang Nay rasakan hari ini kepada Sobat Kota. Menurut Nay itu Sobat Kota itu istimewa. Seperti lagunya Melili, kamu istimewa untuk Sobat Kota.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: 8,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya dulur, masih di pasar kota nggih Parian Surabayan Kota FM. Luar biasa. Dua lagu dulu di luar di ruang dengar sobat kota yang luncurkan. Ada Kamu Istimewa dari Melili dan Tunas yang dibawakan oleh Dr. Inggar Bagus Wibisana sobat kota. Tunas ya. Ini sebuah lagu ya, ini cocok banget mungkin bagi kita yang tidak memiliki privilege ya sebagai anak gitu. Jadi mulai dari nol kita lakukan sendiri, mulai dari kerja ya, banting tulang sekolah dan lain sebagainya. Tunas ini sebetulnya adalah singkatan dari Terabas Udan Lan Panas gitu sobat kota. Perlu diketahui bahwa Dr. Inggar Bagus Wibisana ini adalah seorang dokter, kemudian seniman, ini penari juga penyanyi sama MC serta abdi dalam yang dikenal luas karena multitalentanya sobat kota. Jadi karena memang beliau itu sebagai pejuang sejati ya, maksudnya dari diri dia tidak memiliki privilege dari keluarganya, makanya tetap apa ya, positif dalam menjalani hidupnya gitu. Gimana sih seorang dokter Inggar ini bisa survive ya meskipun tidak memiliki privilege atau tidak memiliki kelebihan dari keluarganya gitu ya. Nah ini justru kelebihannya ya diturunkan ke dokter Inggar sendiri, yaitu semangat berjuangnya hingga bisa multitalenta seperti itu sobat kota. Lagu Tunas ini bisa sobat kota request di program Digoda boleh, kemudian pasar kota dan tentunya Cak Ning juga bisa ya. Silakan 5676923 atau 5611416 sobat kota menaya undang untuk bergabung. Ada Cak Hari Sambikurup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cak Hari. Nopo niki lungo nang warung Mbak Naya pingin tuku jamu pesan 5 kari suci. Nek aku tresno karo seliramu. Oke, apakah aku diseloro iki? Pamit lungo bayar setoran jebol dolan nang pasar larangan senajan ati lagi kelaran tangi turung golek kerjaan. Selanjutnya buat Mbak Putri Widayanti, Mas Samsul Hadi, ada juga Pak Sugeng, Pak Rusdi, Cak Gianto Rembo, Mas Ali, Mbak Ima Ngesong, Bunda Yanti, dan semua keluarga besar FKS Brus Ning Naya, kula nyuwun diputeno lagu Bola Saking Ona Sutra nggih, matur suwun. Wow, oke. Okay. Satu lagu original Naya siapkan dulu, Bola dari Ona Sutra nggih, sobat kota. Sebentar ya. Silakan yang mau on eran di sini bersama Naya sobat kota 5676923 atau 5611416. Tadi Naya sempat scroll di Facebooknya Kota FM, ternyata di sana sudah ramai. Kita ke sana dulu ya. Kalau sobat kota mau memberikan komentar boleh ya, tidak perlu khawatir karena Mbak Miminya ini baik hati dan tidak sombong. Oke, kita scroll dulu dari bawah. Terima kasih yang sudah mengirimkan interaksi. Ada Kang Senario Randy dari kawasan Kediri Utara hadir. Terima kasih Kang, Mbak Rani Rentina, Kang Yanto. Waalaikumsalam dari kawasan Sidorangu Kidul Watu Golong Krian. Mas Irul Bangkalan, Abah Waisel dari Gianyar Bali. Baik, tadi sepertinya ada yang kelap-kelip. Oke, selamat pagi Pasar Kota. Asik.
1: Endang di sana kira saya.
0: Allah
1: Allah. Kita apa ya? Itu pepaya nanggungnya pasar atom.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku tempe menjes, tuku tempe menjes lah kok gosong. Aku kurungu suara kejeres-kejeres pasti iki Mbak Ima teko ngesong. Alhamdulillah, Naya sehat bahagia. Nih Mbak Ima ya apa pawartosipun? Pawartosipun, heeh.
1: Alhamdulillah sehat Mbak Naya.
0: Alhamdulillah sehat luar biasa ya. Lah iya keceres-keceres aku mau sampai ngomong jelek kecelek. Monggo ditarik enten mari ta parikane niki.
2: Ah parikane ini. Mungkal arit nyanti lanjut. Sambut gawe kudu sing sreget-sreget
0: Oh, ngungkal arit nganti landep nyambut gawe kudu sing sregep leres nggih. Lah iya
2: soal ono tawon madu mesep sekar. Kalau iku arit sing sabar.
0: Nggih, luar biasa. Nggih leres Mbak Ima, sampai aku gak fokus ini. Monggo, lagune napa niki Mbak Ima?
2: Lagune terserah Mbak Naya, Mas.
0: Oh, terserah Mbak Naya, tak pilih sing enak yo, tak kei lagu. Ku gadekan cintaku.
2: Oh ya,
0: Timbang gak ada liyan, tak gak ada cintaku, ayo wes lah iyo. Iya,
2: cinta aku tak gak ada nol ya Mas Amsul. Salam ya Mbak Putri, Mas Amsul sekeluarga, Mbak Ella juga. Mas Amsul sama Pak Sugeng, Kuku Heri, Cik Aini, Mas Amsul Garep.
0: Nggih.
2: Kuku sama Dede, terus anak Cak Miskan, Kak Samsuri, terus anak Cak Rindu sama Atas. Aku mamanya aku dengar suara Abah Nardi.
0: Abah Nardi, Bangkingan ta?
2: Nggih. Anggone Mbak Tari.
0: Nggih.
2: Pak Sur, terus Mbak Ika dan semuanya.
0: Niki wonten Pak Po Pisang niki, Pak Po Gedang.
2: Nggih Pak Po.
0: Nggih.
2: Pak Po nggih. Iku tak sadiki ndelok karo biasanya lo Adik Naya nih Pak Simen.
0: Adik Naya, sinten nggih?
2: Jombang, Jombang.
0: Cak cak selamat mboten nggih? Jombang. Cak Satrio Basuki kuwi Sidoarjo, nggih.
2: Oh, suape Mbak Naya.
0: Nggih. Siap. Saya
2: cari kesehatan dengan jaga hati, belum dikasih pesugihan halal dan barokah sekali kesehatan keluarga. Maksudin, assalamualaikum.
0: Amin Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Imang ngasuh jari ini, Mbak Imang ini dulur nge, ngungkal aret nganti landep, ya digawin joko kluwe ini dimasak dadi godo ini ku godo kluwe, ngungkal aret nganti landep, joko kluwe digawe godo, sik nyambut gawe sing sregep, mergane, mangan ngombe gak melok tonggo, gitu ya, jadi harus yang sregep sobat kota ya, jangan mengandalkan orang lain, kita sendiri harus yang diutamakan. Monggo yang mau bergabung lagi dulur 5676923 atau 5611416. Ada Cak Gianto Rembo nang pasar tuku kelopo, Mbak Imai Suiki sampean sarapan lawoe opo? Lah iya waduh. Anu ya, keperosot tadi. Alah Mbak naik gak diwaco-waco. Ada Pak Po Gida, Pak Po Gedang, Papo Pisang maksudnya. Nang Oma sarapan karo pare Mbak Ima pripun kabari? Alhamdulillah Mbak Ima sehat walafiat nggih Pak Po. Oke, terima kasih. Nah, ya lanjut lagi untuk membaca interaksi lewat Facebooknya Kota FM. Terima kasih buat Sutartong lagi, bravo. Yeni Kartika, Mama Kori, Mbak Dumayanti dari kawasan Setabat Langkat, Sumatera Utara. Ada juga Bobo lagi. Bobo ini biasanya minimal 5 kali ya, kirim atensinya. Boleh kok, silakan bisa nyepam ya di Facebooknya Kota FM Sobat Kota, yang jelas kalimatnya harus sopan. Ada Mas Ripto Swasono dari kawasan Pakal. Kang Pardi nang sawah nggawa sepatu ora lali nggawa titipane wak cari teh moka. Dulur saiki dino Sabtu ayo parian nok pasar kota dikancani karo Mbak Naya Nika. Weh mantap Pak Ripto. Terima kasih buat Mas Ripto atau Pak Ripto dari kawasan Pakal Surabaya. Ada Mas Aziz Kesuma dari Glugur Rimbun Kampung Krekel Medan Sumatera Utara. Beri tike kembaren. Lagi dua kali ya, putra segara wong Bangkalan nyimak ae, siap. Britike kembaren. Ngomong-ngomong masalah Bangkalan atau Madura ya, beberapa hari yang lalu Naya tuh sampai apa itu kesasar. Jadi dari kawasan Tambak Wedi Baru mau ke Tambak Wedi Jaya, itu terlalu ke kanan sobat kota. Akhirnya Naya masuk ke jalur motor melewati Suramadu. Ya Allah, sama Mbak Rani, ya Allah Mbak Naya. Melewati Suramadu dan sampai seberangnya Suramadu itu Naya layak-layak makan tahu dulu ya sebelum kembali lagi ke Surabaya. Jadi hanya dalam waktu 30 menit sudah bolak-balik jembatan Suramadu, ya Allah.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wayai, wayai, lusuan pasar kota.
3: Info harga pasar.
4: ...88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Saatnya Naya membacakan harga sembako ya. Update per 18 Juli 2026 hingga pukul 9.14 waktu Indonesia Barat. Yang mau Naya sampaikan adalah harga sembako datang dari telur ayam Sobat Kota. Dan perlu diketahui ini adalah harga untuk rata-rata Jawa Timur ya. Bisa jadi harga tersebut lebih mahal atau lebih rendah di masing-masing daerah. Yang pertama datangnya telur ayam ras. Ya, telur ayam ras ini per kilogramnya kemarin di nominal Rp24.048 per kilogramnya. Hari ini mengalami kenaikan sedikit Rp117 menjadi Rp24.165 per kilogramnya Sobat Kota. Kemudian disusul dengan harga telur ayam kampung per kilogram kalau kemarin ini berada di nominal Rp46.208 per kilogram. Hari ini mengalami penurunan Rp1.557 menjadi Rp44.651 per kilogramnya Sobat Kota. Demikian informasinya dan semoga bermanfaat.
5: Blusukane wis mari rek. Regane wis cocok gak?

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Walu walu kok masih di Radio Kota FM Dangdute Surabaya dulur, masih di Pasar Kota nggih, Parian Suroboyoan Kota FM Sabtu 18 Juli 2026. Mas Markum tuku sepatu nang Siola arep dinggo jogging nang ngarep omah jejere Bali RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pasar Kota sugeng enjing ning naya pripun kabare? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Pun, naya sehat luar biasa. Pasar Asem Simo absen. Rawuh malih nggih. Langsung tak tarik mawon panjenengan iki parikane. Budal mlaku enggak sandalan. Budale mlaku gak sandalan, mulene mlaku kok sandalan karo numpak sepeda. Wis suwe ning aku gak melu parikan, saiki melu parikan mumpung dipandu karo ning Nayanika. Asik. Tuku sepatu diwadahi tas dinggo engko bengi rapat. Nok dalan mawar nomor selawe. Dino Sabtu sing aktivitas muga diparingi sehat walafiat. Ugo lancar rezekine. Amin. Joko sembung nang sido kare numpak sepur nek gak nyambung pariane sepurane nggih dulur. Siap. Lagunya ay ay aku rindu kamu sudah meluncur nggih Pak Po. Salamnya sehat walafiat, panjang umur, sukses dan bahagia selalu buat penyiar dan semua fans Kota FM Surabaya tanpa terkecuali dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Matur suwun wedali Pak Po Gedang saking Pasar Asem Simo. Mbok yo naya iki dikeki jodoh ngono yo ketemu karo Pak Po. Ya kapanane pernah ke sana Pak Po-nya enggak ada. Kurang jodoh Mbak Naya. Oke, 5676923. Woi, rame ngene iki yo kan. Tuman deh sobat kota, tuman deh kurang 30 menit tuman ya. Kita angkat penelpon berikutnya. Selamat pagi Pasar Kota.
1: Selamat pagi Pasar Kota. Mari ane. Arek Balung Bendo, Balung Bendo arek Surabaya keliru. Keliru, mas kon sing kenal lho.
0: Alhamdulillah, cak selamat Satria Basuki.
1: Wong Pasar Kota Parikane arek Surabaya, Parikane arek Balung Bendo.
0: Langgi.
1: Balung Bendo pucuke
0: bawah. Balung Bendo Sidoarjo. Pucuke Sidoarjo paling barat ya. Nggih. Pripun pawartosipun panjenengan Pak Ecak Satrio, Pak Po Gedeng ngarep aku.
1: Nek Pak iku ya apa kowe nek
0: Cak kan
1: ya nek Cak iku kan ketoke apa ngono ya. Cari-cari mulai nek ketemu koncone ngono pulian tak iki.
0: Alhamdulillah. Sehat walafiat nggih.
1: Alhamdulillah, ya.
0: Oh, tak balesi dhewe.
1: Ono sing nomor sing enggak dikenal iki lho.
0: Nggih. Mau ini kalau Cak Satrianya sedang telepon mohon jangan di miss call ya. Nggih. Salamnya langsung ke Kota FM saja kasihan de anu napa niki gupo.
1: Nggih. Nggih. Ade mari ana niki.
0: Oh nggih, monggo Cak Satrio. Setunggal gawe syarat mboten napa-napa 2 3 boleh.
1: Tuwi ora jamu. Jamu pisan kok teko bayem. Tuwi malam minggu pisan melok parikane Mbak Naya
0: nang Kota FM
1: Dangdute Surabaya
0: luar biasa suwe ora jamu ngombe jamu tombone sirup lewa suwe ora ketemu pisan Cak Satrio tetap istimewa ngoten nggih
1: alhamdulillah
0: nggih
1: Mbak Naya
0: rezeki kata numpah ruah monggo napa niki lagune
1: Bidadari Cinta nggih Mbak Naya.
0: Bidadari Cinta siap Naya siapkan terlebih dahulu salam-salamnya buat siapa.
1: Salamnya ini ada 5138. Selamat pagi. Jika ada Pak Po, selamat pagi Pak Po.
0: Loh, niki Pak Po miss call nggian.
1: Oke, selamat pagi Pak Po. Nginten malih. Cak Solikin Delosor.
0: Nggih.
1: Terus enten malih niku jeneng sapa iku? Cak Edo.
0: Cak Edo Kadeng Watu.
1: Bunda Fatona, Bunda Farka.
0: Iya.
1: Mbak Ima Ngesong. Wis bersemuanya saja Mbak Naya waktu ini mepet ya. Wis jam piro iki jam 09.00 lebih Mbak Naya.
0: Mboten napa-napa. Matur nuwun nggih, Cak Satrio.
1: Nuwun. Assalamualaikum Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Satrio Basuki dari kawasan Sidoarjo sudah merapat ya. Insyaallah apapun yang jenengan usahakan, ya ini kan Cak Satrio memang suka muter-muter. rezekine golek rezekine muter-muter. Riwa-riwinan nang ndi ya insyaallah berkah. Satu lagi penelpon, selamat pagi Pasar Kota.
2: Selamat pagi Pasar Kota, Parian Pantunan Surabayaan.
0: Asik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak Naya, sehat nggih?
0: Alhamdulillah Naya sehat, Mbak Ella. Mari main bola, mari main bola ngombene es. Kerungu suaranya Mbak Ella, sing uadem langsung nyes. Oh, aku mari kerungu. Mari kerungu suaranya Cak Satrio sing membarang ya, mari mungkin kepanasan habis keliling. Saiki langsung nyes kena suaranya Mbak Ella, gitu ya.
2: Nyes, pokoknya orang kena lilin tuh Mbak Naya. Kena lilin dibakar nyes malik, yuk nopong gitu.
0: Deku jenenge.
2: Apa itu?
0: Kesulet. Kesulet nyos nih. Oke, okay, Mbak Ella terima kasih. Monggo ditarik Mbak Ella.
2: Lho nganggo parian
0: lho ya apa tak juwet lho ya sampean lho ya. Monggo ditarik.
2: Iya. Tuku duku karo pepaya. Saiki dino Sabtu aku gabungan karo Mbak Naya.
0: Alhamdulillah luar biasa.
2: Lagunya cincin kawin mawon Mbak
0: cincin
2: Naya.
0: Cincin kawin baik. Sudah Naya siapin. Salam-salamnya buat siapa saja nih Mbak Ella?
2: Iya, salamnya buat Bunda Sutira, Bunda Mami, Bunda Fatona, Mbak Ainun, Mbak Aini, Mbak Emma, Mbak Imat. Dua-duanya dan juga Mbak Santi, Mbak Nur,
0: iya.
2: Bunda Yanti, Bunda Mujiati, Bunda Hulan, Lan Samudayane Kemawon, Bunda Supira juga.
0: Siap.
2: Kanggo Mbak Naya sehat selalu Mbak Naya nggih lagunya saya tunggu.
0: Amin Allahumma amin Mbak Ella terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ella yang suaranya nyes gitu ya. Ada Koko Heri Citralen nang Ramayana tuku celono bagi. Aku sok maco kan bagi. Nang Ramayana tuku celana bagi Mbak Naya selamat pagi. Lagunya Bunga Surga nggih Mbak Naya matur suwun. Ada Pak Pogedang nang Sidokare tuku nang Siola tuku sego kare ning Ella pripun kabare? Masya Allah sehat walafiat. Ono Mas Rizal Kelabu salam nang Mbak Ella, Mbak. Jangan lupa sarapan nggih Mbak Ella, jaga kesehatan Mbak Ella. Allah Allah Mas Rizal tas matu sih, like it mau nang dia. Ada Inaku, halo selamat bergabung. Kemudian ada nomor baru, ye gitu. Ye, la, siapa ini ye? Nomor belakangnya ini 80680 ya, Ramzi. Selamat bergabung Mas Ramzi, silakan. Ini adalah acara Parian Surabayaan. Kalau penjenengan mau request lagu di acara Parian harus kasih pantun atau parian dulu ya. Oke, mana ya lagu Nindi? Siang, Bidadari Cinta untuk Sebat Kata.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Due Facebook, aja lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau? Obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

88,7 Radio Kota FM Dangdute Surabaya Dulur, Pasar Kota Parian Surabaya Kota FM ya. Lagu pengantar tadi Sambal Kemangi mengindikasikan bahwa saatnya Naya untuk sarapan pagi Sobat Kota. Sebuah lagu yang direquest oleh Cak Miskan ke Brown, sego babat iwak jeroan lombok papat onok dure ya. Ojo sambat karo kerjaan nek ora kuat tinggal turu ae gitu ya. Terima kasih loh Cak Miskan. Salam untuk Cak Gianto juga Mas Samsul Hadi, Mbak Putri Widayanti, Abah Ahmad Syamsuri, Abah Nardi, Mang Ujang, Cak Ambon Servis, Cak Sur Menganti, Pak Jono, Mbak Ima, Mbak Syanti, Bunda Sutira. Luar biasa ya. Ada juga Bunda Fitri, terima kasih juga Bunda sudah disempatkan untuk gabungan di Kota FM, Cak Hari dan semuanya saja ya. Saatnya Naya pamit undur diri dari ruang dengar Sobat Kota semuanya. Nah ini tak tarik dulu, lagunya sampean ya. Naya gak nyanyi, tak tarik dulu maksudnya parian penutupi ngoten lo Sobat Kota. Nge. Pak Sutoyo oleh iwak sepat di masa acar Mangga Muda. Mugi sedoyo pamit danget Kota FM senantiasa sehat walafiat, rezeki lancar, keluarga bahagia sejahtera. Nggih, amin Allahumma amin. Naya dan Pasar Kota edisi 18 Juli 2026 pamit undur diri. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full Sobat Kota.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Hari Bhayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bhayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bhayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bhayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kok asik
1: kamu
0: banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Tapi saben wana koro angin.
6: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu, pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia, Yorek. Bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Haduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngowoco requestan di radio Kota FM ae.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Kota FM Dangdunya Surabaya. Ketemu lagi di weekend ya. Waduh, gak kerasa Sabtu maneh. Di program Digoda, digoyang dangdut. Wasik lore, Masya Allah, wasik tenan. Pokoknya lagu-lagu dangdut koplo yang lagi hits ini ya. Sudah siap menemani sobat kota semuanya di siang hari ini hingga nanti pukul 3 sore. Hari ini ditemani Tarin Intias ya. Yuk, sini, ngumpul-ngumpul sini.

98,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sudah tiba di program Diga dan Diga yang dangdut masuk lho rayo. Siap mengguncang iki ya. Lagu-lagu dangdut koplo yang hadir dari program Diga. Ya, saya tunggu gabungan sobat kota semuanya yang ingin on air, yang kemarin belum on air tentunya ya. 5611416 atau 5676923 bisa. Atau mau telepon on air lewat WhatsApp ya, WA bisa juga 081-7505-8881. Atau mungkin mau bergabung lewat Facebooknya Kota FM Surabaya, boleh ya. Meninggalkan jejak ya, jempol boleh. Atau meninggalkan jejak komen ya, sangat boleh sekali ya. Oke, aku absen. Aku absen Mbak Tari, aku nyimak aja, aku hadir aja. Di hari Sabtu yang sangat cerah ceria ini ya, di luar sana mataharinya wow terang benderang, padang jinglang ya, padang bulan nih kayak ya. Terima kasih sobat kata yang sudah bergabung ya sedari tadi pagi ya, tentunya selalu setia dengan Kota FM menemani aktivitas sobat kota yang mungkin di hari Sabtu ini masih beraktivitas ya, alias lembur atau mungkin ketiban sampur ini dapat jadwal di hari Sabtu. Alhamdulillah, disyukuri saja ya, dinikmati saja, dibikin bahagia, dijalani dengan hati yang tulus ikhlas ya. Insya Allah semuanya itu akan berjalan dengan lancar. Oke, seperti itu ya. Bisa jok khawatir, dikancani, digoda ya. Lagu-lagu dangdutnya bisa menghibur sobat kota semuanya ya, isok nyelimurno ya. Tadi gak kerasa aktivitasnya di siang hari ini. Ayo, nanti saya tunggu ya gabungannya. Langsung saja ada lagu dari The Virgin, Gila Dangdut.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut, wah

Kota FM, Dangdutnya Surabaya. Terima kasih sobat KT yang sudah bergabung. Terima kasih ya yang sudah sedari tadi menunggu ya lagunya terputar. Mungkin ada yang saat ini ya sedang dalam perjalanan. Oke, semoga lancar dalam perjalanan, selamat sampai tujuan ya. Sukses selalu ya. Oke. Semuanya saja ya dimanapun berada ya yang sedang memantau Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dan Kota FM Surabaya ini bisa dipantau juga lewat streaming ya di kotafmsurabaya.id atau bisa juga download aplikasinya di Play Store atau App Store ya. Aplikasinya On Ears, O-N-E-A-R-S ya. Oke. Mungkin sobat kota sedang berada di luar kota ya atau luar pulau ataupun luar negeri, bisa dimanapun berada bisa langsung klik ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung ya. Terima kasih yang sudah hadir lewat WhatsApp-nya Kota FM ya. Selamat siang. Ini siapa ini? Oh, Ambu Kalista. Hai cantik, apa kabar? Ambu, alhamdulillah baik Ambu. Ambu juga ya, sehat-sehat ya Ambu. Di Bandung gimana kabarnya? Di sana apakah juga cerah ceria cuacanya? Ambu hatur nuhun ya. Cah, Yoko Seni Pertegal ya. Terima kasih. Cak Kris juga ini hadir. Waalaikumsalam. Mbak tadi cuma tanya sudah makan. Alhamdulillah belum, Cak Kris. Belum, nanti tak sambi ya. Cak aku WB kali santri. Waalaikumsalam, selamat siang. Salamnya untuk Mbak Putri Syalala, Cak Satrio, Bang Tejo, Cak Sarawi, Cak Edo, Bunda Farha, Mas Ugeng, Bang Ucok, Mang Ujang, semuanya saja. Oke. Pak Ahmad Nai. Masalah fotoku sing iki kok ngene ya. Di Gedang, Wasik Lorek, Pak Manai Bula Bandeng hadir buat Mbak. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Manai ya. Oke, Pak Gianto hadir lagi. Cepet terek fotoku settingin ya. Pak Gianto, salam untuk Cece Aini, Mbak Yanti, Mbak Wici, Mbak Ika, Mbak Widya, Mbak Putri Prigen, Mbak Prilia, Mbak Tanti Pumpungan. Semuanya salam seduluran. Salam kasih Mbak Tris, semoga diberi kesehatan, lancar rezeki dan kalau pulang hati-hati. Terima kasih. Bu Lili Margomulyo, waalaikumsalam. Selamat siang juga Bu Lili. Dari Sentong Margomulyo. Oke, salam untuk semua teman-teman Sentong. Selamat bekerja untuk seluruh fans Kota FM. Semuanya tanpa terkecuali salam kompak persahabatan. Mbak Ternya terima kasih. Sama-sama. Lanjut ada Mbak Dewi Sabla, waalaikumsalam. Yang ada di Sentong Margomulyo juga. Salam untuk Mama Joda, Mami Dewor, Mbak, oh Mak Tiri, Almama Hira, Tini Endelia Wati, Bunda Lili, Bu Elo, Ica Aslele, Madam Tionar dan semuanya anak-anak mesin. Salam kompak selalu, Mbak Tiri, terima kasih, sehat selalu, amin. Makasih juga ya, semangat, semangat, semangat. Yuk, yuk, yuk, Mas Misbah, welcome salam, kakak penyiar dari Purbalingga hadir. Pak Inako terima kasih, Bang Arjun, Riri, oh, apa sih Bang, Bang, ayo Bang, telepon Bang. Lah iya sibuk terus rek. Terima kasih Bunda Ani Bohai. Ning Rara juga hadir ini. Waalaikumsalam Ning Rara, sehat juga ya. Menyapa Pak Wiyoto, Camat Prada, Pak Popisang, Mama El Agustinco, Umi Tretes, Mbak Mira Madani, Bu Mimi, Bu Sutia, Bu Sutira, Mbak Diantara TV, Mbak Tari, terima kasih selamat tugas. Oke, langsung ya nanti saya tunggu lagi gabungan supaya kita semuanya. Gadis Manis Kalimantan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik loh, Rek.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah sobat kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik. Pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: Never ever getting rid of me.

0: 88,1 Kota FM dan Dunia Surabaya. Terima kasih Matur Nuwun yang sudah bergabung ya. Lo enak tenan to denok ya. Lagu iki gak bosan-bosan ngono lah ya. Iki ya lagu favoritku. Jadi menceritakan tentang betapa bahagianya orang tua mendapatkan anugerah ya, berupa apa iki jenenge anak sing anak wedok sing ayu dewi ya. Selalu bersyukur terus terciptalah sebuah lagu. Digoda
1: digoyang dangdut asik lho. Selamat siang Ning tadi terus ini yeah. Kabar sehat
0: selamat deh. Siang alhamdulillah baik Pak De. Pak De juga sehat.
1: Nggih, meskipun panas-panas tetap sehat Ning Tari.
0: Alhamdulillah.
1: Gumuk.
0: Maksud sih Pak De, ning kene lho adem Pak De.
1: Oh. Terus sementara mangan mriku nggih. Wonten nasi ini soalnya.
0: Iya boleh.
1: Yen kula mboten wonten. Pas angin ning mawon.
0: Nggih Pak De, sing penting sehat nggih.
1: Ini alhamdulillah Ning Tari, matur nuwun. Kami mugi-mugi paringi kelancaran dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan baik dunia maupun akhirat kelak.
0: Tadi mau request apa?
1: Ning Tari request niki campur sari kepek. Masyaallah ya apa? Niki lah.
0: Apa Pak? Napa?
1: Pertemuan Ning Tari.
0: Pertemuan.
1: Ini.
0: Oke. Salamnya buat siapa Pak De?
1: Ini salamnya sama kru Kota FM. Mudah-mudahan semuanya dapat panggilan hijrah ke Mekah Madinah.
0: Amin.
1: Sama. Lo mboten caket nyebutaken baik muda, tua, ibu-ibu, bapak-bapak, kakak, neng-neng yang selalu setia, sangat

0: di kota FM. Mudah-mudahan diberikan sehat, walafiat, sama sak duluan, sak lawati. Dekap semantan,
1: Ya, Pak De.
0: mingkari,
1: Ya,
0: mantu
1: Pak De.
0: semanuun, selamat bertugas, semoga sukses
1: Sama-sama.
0: selalu.
1: Amin, amin, amin.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Dianto Krian sudah bergabung, sudah hadir. Halo juga Cak Panji Demelo, Cak Nozum juga ya. Uzumaki, makasih. Semuanya makasih yang sudah bergabung ya. Cak Kosudodo makasih juga. Cak Safi juga ya tadi ya. Oke, lanjut siapa lagi Sinten Maleh ya yang ingin bergabung lewat telepon on air 0315611416 atau 0315676923. Bisa juga telepon on air lewat WhatsApp, bisa. Boleh. 0817505888. Oke, lanjut. Ada siapa lagi? Sebentar. Yang sudah bergabung lewat WhatsApp ini ya. Oh iya Pak Enako, terima kasih. Dari Mbak Ika Gresian di Godang Wasik Lore, Mbak Teri Ayu. Lagunya lo bikin baper jadi nangis deh. Lo, kenapa? Yang mana? Yang mana? Yang mana nih? Iya, yang lagu yang mana toh? Wah, kayak mau pesan ya, sing tak apa putarkan Mbak Ika. Cok nangis tambah. Halo Cak Kasih Dodo juga ya. Paring makasih ya. Siapa lagi yang ingin hadir lewat on air di Godang?
2: Wah, si
1: ya ampun, asik temenan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aman-aman kah?
1: Sik yo, tak incenge yo. Oh, aman, aman.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sehat ta, Cece?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Awak oh, ya ini ya, sehat, Rek.
2: Oh, ya iyalah.
1: Menune apa iki mau?
2: Iki mang aku masak dadar jagung.
1: Wih, enak ya, tadi jagungnya biasa
2: sayur sayur ini karo
1: cocok, masya Allah.
2: Wes enak al pokoknya.
1: Iya, bisa aku bayangkan. Isa yang bayang notok.
2: Aku bayang.
1: Iya kan.
2: Karo ngombe.
1: Diwakili sampean ae.
2: Hah?
1: Iya, diwakili sampean.
2: Ngombe ne es melon, Mbak Tari.
1: Oh, es melon, enak ya.
2: Di jus.
1: Iya, di jus. Enak, enak belewa.
2: Oh, belewa.
1: Iya.
2: Iki mang
1: serut.
2: Ora tuku belewa.
1: Iya.
2: Ono melon,
1: oh,
2: karo jeruk.
1: Jadi iya.
2: Seger. Hanya oh, gawe es jeruk gak sih es melon naik di blender. Seger. Panji sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Makasih. Sampean request lagu apa?
2: Aku puterno lagune Terali Besi sing buring njaluk lagu iku.
1: Oh, ngono ta. Sik, tak golekno Terali Besi.
2: Iya, wis tak spesialin kanggo sing buri ya.
1: Sapa nang buri
2: kuwi? Yang selalu.
1: Nang buri ene.
2: Heeh. Ya apa klesetan nduk ngarepe TV.
1: Oh iya ta, santai yo.
2: Ape para kloso tak jebul no bantal lek nyalak no kipas angin
1: lho ya tambah pemenak yo.
2: Ya tambah mapan iki tak tinggal nang kamar Mbak Tari.
1: Oh ngono.
2: Uang kok ngarep aku kok kamar HP ini kok kamar tak cas ya Mbak Tari.
1: Oh iya.
2: Wis salamiku mang ngono Pak Dianto Cak Rembo, Cak Sur, Tante Iin, Bunda Yanti, Bunda Rucu, Bunda Tienda Triwi, Bunda Tiara, Pak Po, terus ada Bunda Sanipa, Bunda Sutira, Kau Kau Adi, Bunda Leoso, Cak Heri, Cak Hari, anak Mas Agung, Mas Aditya, Mas Ardi, Mas Rizal, Mbak Ika, Mas Adawa, iku lho, Mbak Santi, Mbak Ima, Mbak Ujang.
1: Ya, terus?
2: Apa itu? Itu lho, apa? Tadi Cemadi. Tak sutoyo, Cak Makrup. Misku, abai, kompak kesehatan.
1: Oke.
2: Anggupian sehat selalu.
1: Amin, amin.
2: Maka biasa iku kok iso sing siaran, kok bensin siaran.
1: Iya. lagi ada
2: kemarin
1: perlu.
2: Koko yang saya siaran ya sih malam ini.
1: Yes,
2: makasih Mbak Tari.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cece Aini, terima kasih. Digoda.
3: Digoda. Wasik lu rek-rek.
1: Wasik temenan.
3: Asik tenan panas-panas ya.
1: Iya, juga ya asik aja lo.
3: Juga ya asik aja. Apa neng? Masih panasan abin yang ingin berobos, woy, saat cuma. Iya, tidak kita duwe. Teka asik, anu mesin lagi, abe, angin berobos. Iya.
1: Sehat ya, ya, alhamdulillah sehat, Cak Mat.
3: Iya, sehat.
1: Oke, rada longgar ta iki?
3: Enggak, rada longgar. Ini kita arek-arek mari. Ngekek yamplopan kabeh. Wah ya, jam 7 dibuka. Jadi kamu nombor jari.
1: Anak isinya gak?
3: Oh iya, anak lah. Gak anak jari gini.
1: Lain kok pas isinya, Anda belum beruntung. Oh, no,
3: Mas. Loh, Anda belum beruntung. Ya, nombor jari gini.
1: Alah, iya.
3: Nanti, beruntung. Nanti, tak ngomong. Lah, ini lah dandangnya ngulik.
1: Oh. Situ emane coba lagi ngono pasan
3: coba lagi ya kita gara coba lagi coba sekali lagi nggih Mbak Tari guyonan ae Mbak Tari ya
1: nggih
3: tak reges lagu Mbak Tari
1: napa lagunya
3: lagune niku lho
1: apa ta
3: cinta jauh di mati enten Mbak Tari
1: cinta jauh di mato cinta di mato nge.
3: Enggih,
1: enten lah. Kok caning aja ku?
3: Oh, enten lah. Baiknya oleh, campur-campur ya. Enggih. Niku mawon pun, sutradara cinta mawon Mbak Tari.
1: Sutradara cinta, coba tak carikan mungkin ada yang baru ya. Kalau enggak ada, ya, coba lagu lain.
3: Salame, niku wau Ci Aini, selamat siang Ci Aini. Mbak Ima ngesong, enten mari Cak Ali menowo, Pak Sugeng Denpasar Pangartini, enten mari Cak Solikin, ada lagi juga Bunda Fatona, Bu Farga, Pak Jono Tamrin, Pak Kianto, juga ada lagi semuanya saja. Wonten Mbak Tari?
1: Wonten, ada.
3: Nggih, niku wae mawon. Nggih, pun salami semuanya saja di mana ada berada ngeten mawon Mbak Tari.
1: Ya.
3: Nggih. Mbak Tari selamat bertugas kalau pulang hati-hati. Makasih Mbak Tari, tak tunggu lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Selamat Bu Duran sudah hadir. Digoda.
4: Digoda wasik ora.
1: Masik temenan.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo Cak Maruf.
4: Halo.
1: 8886. Sehat ya, Cak?
4: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Iya. Iki lagi longgar atau apa? Ismari kabeh.
4: Kecoy, Pak.
1: Oh ya. Oh, alhamdulillah. Ah, di Sambio. Ya, ya.
4: Okay. Ambil dalam kota FM.
1: Iya, lagunya apa yang tambah semangat iki?
4: Lagunya gelandangan ya mbak, arang-arang mbak. Gelandangan.
1: Oh iya, oke. Okay. Saya tak boleh nanya. Sing goblo ya.
4: Goblo. Wih, salami kuat. Krabu plus saya mbak.
1: Ya.
4: Nah, kata-kata metu.
1: Hati-hati ya.
4: Ya, lah pulang hati-hati Mbak.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cak Ma'ruf amin ya yang ada di Benowo sudah hadir. Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi. Terima kasih. Cak Panjai demi Allah ya. Aja makasih. Oke, Aris makasih. Kaji Wahyu makasih ya. Waalaikumsalam. Aha. Aja mau salam buat yang ada di Jalan Kalianak 62B. Teman-teman semuanya di situ ya. Oke, Bella Ratu Galom, lagunya ya. Jangan lupa tap-tap. Mbak Ika, oke Mbak Ika, saya satu penelpon lagi ya. Digada.
5: Digada. Asik, Lera.
1: Asik, temenan. Iya, Mbak Ika.
5: Ya iki, ya iki.
1: Kok begitu iki, ya iki? Mbak Tari. Iya.
5: Mbak Tari, sayang ayo dulu.
1: Meow.
5: Kan belum malam, Mbak. Masih siang loh.
1: Iya. Iya. Bos, aku pokoknya mau rene ngono ae. Lah kok kono sapa-sapa wis aku tak siaran ngono ae yo. Iya, Mbak Ika sehat ya?
5: Sehat dong. Mbak Dari juga ya?
1: Alhamdulillah sehat. Oke.
5: Okay. Lagunya Deno tadi loh, Mbak, bikin
1: baper. Oh, yang Deno. Lah, medane aku sing nyanyi ya, Mbak Ika?
5: Iya, heeh.
1: Iya. Mbak Ika,
5: aku mau
1: request apa sekarang?
5: Lagunya Yang aja, ya. Dari Wali. Ya. Tapi jangan Gilga ya, Mbak. Nggak mau Gilga, no.
1: Oh, sebentar.
5: Yanyiin ya. Ke aja.
1: Ya, saya carikan dulu ya.
5: Iya.
1: Ya, gitu ya.
5: Salamnya buat Cak Gianto, Cak Se.
1: Oke.
5: Cak Jipi, Cece Aini, Mas Rizal, Abah Samsuri, Abah Kosim. Siapa lagi?
1: Siapa lagi?
5: Mbak Ima.
1: Iya.
5: Kak kasihan Kak Edo. Jangan sebentar Mbak. Dari Pak Dianto udah gajah Ibu Yati, Ibu Yati. Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Serimpil.
1: Iya.
5: Mbak Tarinya sehat selalu, bahagia selalu.
1: Amin, amin, amin. Terima kasih.
5: Rezeki. Nah, thank you Mbak Dari, thank you.
1: Sama-sama Mbak Ika. Oke, Mbak Ika dari Gersian sudah hadir. Nanti kita lanjut lagi ya. Ini ada lagunya, tapi ada yang mau lewat dulu ya. Monggo, monggo.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: Tira.
1: Iya Mas Irwan.
0: Hari ini aku senang banget.
1: Kenapa Mas?
0: Karena kemarin kita membawakan lagu Pak Haji Roma Irama trending.
1: Wow.
0: Dan hari ini Pak Haji Roma Irama memberikan kesempatan lagi buat kita berdua untuk menyanyikan lagu yang berjudul Pertemuan.
1: Pertemuan.
0: Kita tetap jaga marwahnya.
1: Siap Mas Irwan.
0: Lanjut.
1: Lanjut.
0: Simpatik musik.
1: Makin.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut wasik loreng.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Tarining Tias. Oke, Cak Gi, makasih ya. Bumiku, makasih. Pak De Ali Imran, matur nuwun Pak De. Cak Wahyu, wongker-wongker apu. Pantau langsung saking Margomulyo Permai. Disambi kali Makaryo, nggih. Heeh. Jancos tenan iki ya. Oh iya, semangat ya Cak Wahyu. Lagu ini pas yahdu. Matur nuwun, terima kasih. Monggo yang ingin hadir lewat on air ya 0315611416 atau 0315676923 bisa juga lewat telepon WhatsApp 0817505881. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Cak Heri Citralen numpak jalan kepang budanang matahari. Selamat siang Neng Tari. Selamat siang Cak Heri. Citralen hadir, salam buat Cak Rembo, Cak Sermenganti, Cak Solikin Delosor, Cece Aini, Bunda Mimi, Bunda Yanti, Mbak Ima, Mbak Santi, semuanya saja. Matur nuwun Neng Tari selalu sehat dan bahagia. Amin. Makasih ya Cak Heri juga sehat-sehat. Oke. Yo, wis sampean WA nang Kota FM ki lo. Cak Rahmat Kurnia, makasih. Cak Rioto, Cak Rio abe-abe ya. Makasih. Cak Ari Bowo Trowulan. Selamat happy weekend untuk kru Radio Kota FM. Semoga selalu sehat dan bahagia. Oke, absen monggo saking Trowulan Mojokerto. Terima kasih sudah bergabung ya. Lanjut lagi, ada siapa ini? Dari Rini Setiawati Bandung untuk Mbak Miap Sari, Pak Ami, Abi Roy, Abataibi, Mama Eli, Pak Jono, Cak Ferry Listianto, Taman Giri Mukti Barat 2 Telogosari Kulon. Terima kasih. Abi Roy di Goda Masik Lorek, Gandos Kotos Kotos. Salam untuk Abataibi, juga Pak Jono, Mama Eli Agustin, Mas Samsuladi, Mbak Rini Setiawati, Mbak Miap Sari, Mbak Putri Widayanti, Mbak Tari, sehat selalu amin. Makasih ya. Abi Roy. Pak Ami Wibowo juga hadir dari Jakarta ini ya. Salam untuk Mami Absari, Mbak Rini, Abi Roy, Pak Jono, Mama Eli, Abataibi, Mbak Yeni ini ya. Lanjut Bunda Fitri. Salam untuk semua keluarga FKS, fans Kota FM tanpa terkecuali Mbak Tari, sehat selalu, dianugerahi momong dan bahagia selalu. Amin. Makasih Bunda Fitri. Bang Arjun Lee, senggol semua aja keluarga besar FKS, salam sehat selalu Neng Tari, matur suksma. Ya, sama-sama Bang Arjun. Oke. Mbak Putri Widayanti Teratas Prigen Pasuruan juga hadir pergi ke pasar membeli selasih, singgah sebentar membeli petai. Kalau hati sudah kasih, nampak muka pun terus tersenyum sampai ke petang hari. Oke, lanjut salam untuk Pak Sugeng, Pak Sema, Sri Jalan Pratama, Pak Jena Tamarin, Abah Toyibi, Pak Wiyoto Pandaan, Pak Miskan Keberaun, dan Abi Roy Asekap. Terima kasih Mbak Tari senantiasa menemani dan menceriakan suasana. Oke, lanjut. Iya Cak Gi, makasih ya. Oke. Pak Jena Tamrin, selamat siang. Siang menjelang sore nih. Dari Gresik untuk Putri Widayanti, Abi Roy, Cak Samsul, Mama Eli, Cak Miskan, Abah TV, Pak Wiyoto, Mbak Rini. Lagi ya, lanjutlah. Mbak Mia Absari. Mia Absari dari Bandung. Salam Pak Jena, Pak Ami, Mbak Rini, Abah TV, Mama Eli, Pak Wiyoto, Abi Roy, Mbak Yeni. Langsung lanjut lagi. Cak Rizal. Oke, monggo kalau mau gabung ya on air Cak Rizal. Ya. Oke. Cak Kris ya ini. Cak Miskan, waalaikumsalam. Salamnya untuk Cak Gianto Rembo, Cak Amon Service, Abah Rahmat Samsuri, Cak Samsuladi, Mbak Putri, Pak Jono, Mbak Imangesong, Bunda Sutria, Bunda Sutira, Ning Tari selamat bertugas. Wah, oke ya sing disalami ya. Oke, halo Kalista. Lanjut Cak Samsul Hadi Prigen. Ada Parian juga. Menyang teretes tuku bakso, bakso pada sepol. Ketemu Mbak Tri Aisyah dan jenwat Facebook status Mas Samsul Hadi nyoba gaya malah kesel Leopold. Lah iya, nek gaya anu ae yo sing biasa-biasa yo cek gaya. Mbak Tri wis gawe ati seneng cukup lewat Facebook status. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau apa iki jenenge? Senang, bahagia ya, memang itu tujuannya ya, memberikan bagi menebarkan kebahagiaan ya. Ayo menebarkan ini, menebarkan kebahagiaan, kebaikan juga ya. Salam special greetings to Bunda Lili Margomulyo, Mr. Zainal Kalimas Ship Kru, Mr. Ahmad Syamsuri, Mr. Haris Sami Kerep,
Dan juga Mr. Ujang Tambak Sumur, Mrs. Ima Ngesong, and Mrs. Ellie Agustin. Oke. Kita lanjut lagi nanti ya. Langsung saja. Ini tadi ada yang minta. Ah, gelandangan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, sahabat kata tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa sahabat kata lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yore.

0: Dana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Digoda, digoyang dangdut, asik korek.

88,1 Kota FM dan Dunia Surabaya. Mas Rode, makasih ya. Mama G, makasih sudah hadir. Terima kasih Cak Sarno, terima kasih ya. Oke. Siapa lagi nih? Ya oke, Mas Erdoyo, monggo. Mau apa aktivitas lagi nih? Oh, Mas Dina sore ya. Semangat, semangat beraktivitas. Saya selalu lancar ya, lancar nyambut kawin nih, yo. Dayu, makasih sudah bergabung. Oke, terima kasih yang sudah bergabung lewat Facebooknya Kota FM Surabaya. Oke, selamat apa ini? Siang apa sore ya? Ini tadi sudah ya, Mbak Putri Widayanti sudah sebentar. Bunda Ari selamat digoda, digoyang dangdut wasir lorek. Waalaikumsalam. Cahayu Tarining Tias lebah hadir. Terima kasih, Bunda selamat ya. Lanjut lagi Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam Mbak Tari, cantik hadir Medan, yuk iyo. Semangat bertugas ya Mbak, sampai tuntas, salam sehat, amin. Makasih Mbak Reni. Cati Prayitno, waalaikumsalam. Dari Manyar Sabarengan 2 hadir. Salam untuk semua sedulur GBB, fans Kota FM Manyar Sabarengan 2, salamnya untuk Kota FM Surabaya semakin sukses. Terima kasih. Lanjut, waalaikumsalam Mama Kori, kawasan Medan semua juga hadir. Bunda Fitri, waalaikumsalam. Cameng Mustika, selamat siang, selamat rahayu Dek Tari. Samplangan Kenyar Balikutan Kapung. Terima kasih. Cak Nur Khalis, terima kasih. Bang Soca Banjarnegara Jawa Tengah juga hadir. Cak Jakwan Maheswara, makasih ya. Mbak Tumim Virgo hadir Medan. Mas Irul, waalaikumsalam. Banda Soleh Koko Bangkalan hadir. Cak Sony Anderson Inces hadir Mbak Tari. Terima kasih, selamat tugas, sukses selalu. Amin. Cece Komang Suci, digodain Kak Tari, masih sadar. Tak godain pakai lagu-lagu dangdut koplo. Happy weekend, happy weekend. Oh, mau ke Palembang. Oh iya, hati-hati ya. Mbak Dumayanti, warga Setapel Langkat Sumut hadir. Cak Tukiran, semangat siang digoda Jogja merapat. Lanjut lagi Cak Wongko Prasetyo, terima kasih. Cak Pardanis, waalaikumsalam. Bojonegoro juga hadir. Lanjut, oh iya tadi Cak Nurholis ya, Mojokerto hadir, salam untuk semuanya. Cak Bramanto di Godong Masik Lorek Denpasar menyapa, menyapa juragan bakso Pak Desugeng, salam Mbak Nurul, Tante Herlina, Cakep, Ning Pertiwi dan kawan-kawan. Oke, Adik Permadani Nimas Widanenggar Prigen Pasuruan, mangan cilok sambil ngopi sore, scroll TikTok nganti lali wangi. Nimas Widanenggar gayane hore, umur pitulas nanging orang denger. Hampir perigian tuku bakso, ketemu bestie langsung ngegas. Nih Mas tampil Aipol, tenan yo rek yo. Sing nyawa langsung atau lemah. Iya saking ayu nih Masya Allah. Warm greetings to Uncle Anto from Cryon ya. Alamat di Inggris no yo. Uncle Kianto Rembo, Uncle Toto, see you again. Auntie Lili from Margomulyo, Auntie Imangesong, Grandma Aini from Citraland, and thank you so much to beautiful Kak Tari. Iya, ini soalnya didengarkan di seluruh penjuru dunia. Dodok Semaron, ini sudah tadi ya. Oke, apa Taipi? Selamat siang Abang, Mbak Melani Azza, terima kasih. Cak Saat Butiono, Kedok Anyar juga hadir. Surabaya panas, oh, enggak kok, ini adem, anget-anget ya. Salam untuk semua fans Kota FM. Halo Mas Nero Randy, selamat siang Mbak Tri Kayan Kidul Kediri Utara hadir. Oke, terima kasih Pak Ripto Swasono, waalaikumsalam Pakal Gabung ya, menyapa salam bahagia untuk semuanya Sobat Kota. Dex Apong Klungkung Tega hadir. Abah Wesel Samplangan juga hadir, Gianyar Bali, waalaikumsalam Abah. Mbak Tri selamat bertugas sampai tuntas, sehat lancar rezeki, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Surga Dunia.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 88,1 Kota FM, dangdutnya Surabaya, masih di program Digada, digoyang dangdut masih lare. Ya, sampai mau Evita Mala ya. Malu-malu, ayo ke malu. Ayo kasih malu-malu, ayo dang on air ya. Digada.
1: Digoda, goyang dangdut, Kota FM. Asik lho, Re.
0: Iya, asik banget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Mbak Naya?
0: Alhamdulillah sehat, Bunda.
1: Iya. Oh, Mbak Tari ya ini?
0: Wes sembarang ya.
1: Enggak. Kagian Mbak Naya, sorry.
0: Enggak apa-apa.
1: Iya, Mbak Tari sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Ya, Bunda juga sehat ya.
1: Iya, ketemu lagi di sini. Tumben kok sore-sore gini.
0: Iya, Bunda.
1: Mbak Naya mana?
0: Mbak Naya di rumah dong.
1: Oh, barang anu gantiin Mbak Naya barangkali ada acara apa gitu.
0: Oh, enggak. Ini kan jadwalnya Cak Irsat, bukan Mbak Naya.
1: Oh, Mas Irsat.
0: Iya.
1: Oh. Mar Isannya ada halangan gitu ya Mbak Tari ya.
0: Sepertinya begitu.
1: Oh iya. Yang penting kan happy Mbak Tari.
0: Iya.
1: Okay. Nanti ya di request sama undangan ya Mbak Tari.
0: Oke.
1: Okay. Oh, yang cewek ya Mbak Tari.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Ya salamnya untuk semuanya saja karena waktunya sudah mepet. Sampai jam berapa sih Mbak Tari?
0: Jam 3.
1: Oh sampai jam 3. Oh iya wis, itu aja salamnya sudah mepet ya. Wis, salam untuk semuanya 1, 2, 3 untuk semuanya. Yeah. Untuk Mbak Tari kalau pulang hati-hati ya.
0: Terima kasih.
1: Tak tunggu tamu undangannya ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bunda Yati dari Randu Tejo ya. Oke. Lanjut. Siapa lagi? Oke, lanjut Cak Mul ya, bulan separuh. Iya, separuh ya bulan ya. Wis tanggal Yamin nih soalnya. Mbak Rika Herlina di Goda. Kayak kawasan Kenjeran panas. Oh, sama kan pada-pada Surabaya nih ya. Sebentar. Bersama FKS CCA ini Citralin juga Koko Heri serta Miss Ika Gresian. Salam kenal saja. Happy. Nice day. Oke. Okay. Mbak Rika. Pak Enako terima kasih. Cak Ahmad Syamsuri. Nandur Timo, Nandur Gedang, Panen Pari. Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Tri. Waalaikumsalam, sugeng siang. Salam Cak Miskan, Cak Hianto, Bangkingan, Cak Syur, Menganti, Bunda Sitira, Mbak Ima, Mbak Shanti, Shalulu. Oh no, iya, ngesong. Pak Jena Tamrin, Gresik, Mbak Putri Dayanti, Cak Samsul Hati, Matur Nuwon. Sami-sami, sama-sama Cak Ahmad Syamsuri. Mbak Putri Widayanti, makasih Mbak Putri. Oke, lanjut lagi. Siapa ya yang sudah gabung lewat Facebook ya? Ada yang ingin telepon lagi? Masih ada kesempatan ini ya. Masih terbuka. Sebentar. Ada siapa ya di Facebook? Terima kasih jempol-jempolnya ya. Berita kembaran Tamora Medan City. Selamat siang Mbak Tari. Salam sehat. Happy weekend Saturday. Oke. Lanjut. Ini sudah. Sebentar. Oke, ini sudah. Muhammad Ural, terima kasih. Cak Ferry Prima juga terima kasih. Siapa lagi yang belum? Cak Mirudin, Kota FM Surabaya dan krunya, terima kasih. Lanjut lagi. Ini sudah. Cak Ahmad Hudori, waalaikumsalam Mbak. Semoga saya selalu Jakarta hadir. Oke, makasih ya. Pak Wit Harmoko, waalaikumsalam Riau Tembilan hadir. Selamat siang, kirim salam untuk fans Kota FM semuanya saja. Lanjut. Cak Bobo, selamat siang. Waalaikumsalam. Ini sudah. Sudah semuanya, alhamdulillah. Kita lanjut lagi kalau gitu ya, lagunya ya. Oke. Langsung saja, ini tadi request dari Bunda Yati yang ada di Randu Tejo, tamu undangan.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho reh.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Terima kasih Sobat Kota yang sudah bergabung di program Digoda untuk edisi hari ini. Semoga terhibur semuanya ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Atau mungkin saat ini yang sedang menikmati liburan keluarga ya. Semoga bahagia. Pokoknya doa-doa baik ya untuk semua Sobat Kota dimanapun berada. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga situasi, dan tetap pantau 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Saya Tarin Intias, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sama.

0: dibilangin nggak bisa nurut.
1: Cita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter. Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
0: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita, pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

0: Sayang.
1: Dalam cintaku.
0: Yang pisah ambek mantan kudu tetap api-api ya.
1: Aku mau pisah pokoknya. Mau. Ini lagu tuh ae. Gak kipisahnya mau cerita nih. Uang ae aku gak. Gak boleh gak bisa dengan ini.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
2: Aduh, aku mau request kok gak di style-style sih?
3: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
2: Mbo, ya apa sih?
3: Duh, males aku.
4: Emang kalian requestnya di mana?
5: Di radio iku lho.
4: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngowoco requestan di radio Kota FM.
0: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

Hari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global. Semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjangkau fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.
1: Kok mantep gini lagu ini? Seneng aku.
2: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
1: Loh, sik. Lagu dangdutnya kok enak-enak gini sih, Rek? Ngerungok nangdiku.
2: Aku iki ngerungokno tekan radio.
1: Oh, jaman saiki sih ono yo radio sing keren.
2: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagu update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
3: Sobat Kota, jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini, Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan. Dari urutan 1 hingga ke 17, hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Dan terakhir di Tema Nomor 17 Sobat Kata Skip Darway Gang. 88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Halo Sobat Kata, selamat sore. Hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Tunggu pahlawan sudah siapin dong. 17 lagu dangdut baru yang bisa Anda vote sekarang juga sampai nanti jam 7.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halo.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Makin lama, makin saling melukai.
5: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.
4: Cintaku pada dirimu hanyalah sebatas
6: kata. PP 13.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Tembang Dungu dari Soimah sudah Rahma putarkan di TP nomor 8. Ini adalah lagu yang dirilis pada bulan Mei 2026, Sobat Kota. Kalau mau kepoin MV-nya, silakan Sobat Kota main-main ke channel YouTube-nya Soimah Official. Nah, di situ sudah ada video klip dari single Tembang Dungu. Jangan lupa juga untuk berdoa, udah diingetin sama Soimah lewat tembangnya, ya kan? Berdoa yang baik-baik, semoga diberikan apa namanya rezeki gitu kan, yang cukup, rezeki yang berlimpah juga, yang pastinya diberikan kesehatan lahir batin, bahagia dunia akhirat juga, dikelilingi orang-orang baik, apalagi rek pokoknya dilancarin buat semuanya, termasuk yang lagi streaming di aplikasi On Ears maupun www.kotafmsurabaya.id ya. Gimana lancar suaranya Rama, udah celing. Rama doain semoga rezekinya juga lancar biar bisa beli kuota, biar bisa streaming juga buat yang lagi di luar kota ya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan sholat kota. Kalau misalkan udah kelar ibadah atau sholatnya, Rama mau sama-sama dulu aja kalau gitu ya. Mariana, selamat sore menjelang malam. Memilih lagu yang ada di TP nomor 2. TP nomor 2 itu ada lagunya Meleleh Bahagianya Valen. Mila featuring Valen, boleh. TP nomor 2-nya udah langsung disiapin, ditunggu. Oke, lagunya. Terus ada siapa lagi? TP nomor 2. Oke. Ada Anas, terima kasih sudah memilih lagu TP16. TP16 itu berkeping-keping Eric Susan. Udah disiapin juga, siap banget untuk diputarkan langsung. Terus ada Rika Herlina memilih lagunya TP15 dan TP nomor 3. Farel Prayoga, TP nomor 3 itu berarti Gilga Sahid. Yes. Terus Inako, ya, yes, selamat menjalankan ibadah salat maghrib Inako ya. Suka sama nomor 11, 4 dan TP nomor 6. 11 itu Farel, 11 kok. 11 itu lagunya Faul Gayo. Faul Gayo belum ya? Oh iya. 11 terus berapa? Berapa sih namanya? 4 dan 6. Kopi Dangdut. 6 itu ada lagunya Trio Maichan. Oke. Okay. Udah disiapin ya, ditunggu lagunya. Terus ada siapa lagi? Wahyu Supri yang memilih lagu yang ada di tema nomor 5, Laut Kidul. Sama lagunya tema nomor 11. Tema 11 udah disiapin tema nomor 11-nya ya. Udah disiapin. Pokoknya satu persatu bakal diputerin lagunya sama Rahma, karena Rahma juga pengen sobatnya tuh bahagia gitu kan. Artis yang satu ini selain merilis lagu di bulan Juni 2026 di bawah naungan label Maxi Music, Berjuta Bahagia, Feel dan Sobat Kota. Anda juga bisa dengerin lagunya di program Dendang Surabaya. Atau bahkan dengerinnya pagi-pagi bisa request di program Pasar Kota jam 7 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Berita bahagia bakal Rahma putarkan Sobat Kota, so jangan kemana-mana, tetap di 88,1 Kota FM Dangdut ya Surabaya. Harapannya Rahma juga semoga hari Sabtu ini ya, besok dan besoknya lagi, semuanya seterusnya bisa, Kota FM bisa memberikan kebahagiaan untuk para pendengarnya. Ini dia lagunya,
1: TP 9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: koro angin.
1: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sama

0: not quite. Pie for everybody!
1: Tahukah sobat kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik. Pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
2: Ever getting rid of me. TP 16.

Berkeping-keping dari Eri Susan Sobat Kota. Ini adalah single dangdut mellow emosional ya, yang diciptakan oleh Adibal Syahrul, dirilis di pertengahan bulan Mei tahun 2026 juga di bawah naungan label Maxi Music. Dan yang masih juga bisa Sobat Kota dengarkan di Radio Kota FM. Di mana aja? Di program Tugu Pahlawan, salah satunya ketika ada di daftar. Terus di Dendang Surabaya Sobat Kota bisa request, atau mau dengerin ya agak pagian bisa tuh di program Pasar Kota ya, karena ini adalah lagu-lagunya original Sobat Kota seperti itu. Selamat malam, sore apa malam? Malam apa sore? Selamat sore menjelang malam buat semua Sobat Kota yang lagi malemingan. Ya, malemingan kemana nih? Kemana aja, pokoknya hati-hati di jalan. Terus juga kalau Sobat Kota lagi dengerin

Kota FM di kendaraan, ya kan, di mobil, hati-hati di jalan juga, jangan lupa untuk patuhi peraturan lalu lintas. Yang lagi motoran juga sama, yang lagi cangkruan, met nyangkro, met ngopi, ya, selamat beraktivitas apa aja, yang lagi santai di rumah juga selama dengerin Radio Kota FM. Dan terima kasih masih dengerin 88,1 ya. Kalau sekarang Sobat Kota lagi dengerin program Tugu Pahlawan, di mana ini adalah program food lagu Sobat Kota yang kita suguhkan itu adalah lagu-lagu dangdut baru. Jadi Sobat Kota tahu ini lagu-lagu dangdut barunya apa aja, bisa update-nya di mana, di program Tugu Pahlawan. Dan Amma juga enggak bosan-bosan untuk mengajak Sobat Kota vote atau pilih lagunya. Ketik TPS masih nomor lagu jagoan Anda. Untuk caranya, lagunya apa aja bisa dikepoin melalui sosial medianya Kota FM. Di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, terus juga di WhatsApp 081 7505 88 81, X Instagram Kota FM 881. Temiam Virgo, selamat malam. Memilih lagu yang ada di tema nomor 6 dari Medan. Medan udah gabungan, wih. Cakep banget. Ada Cameng Mustika, ai, di Rahmai Menir. Halo kakak Cameng Mustika dari kawasan Gianyar Bali, monitor ya tembangnya nomor 6, boleh. Reni Rentina, waalaikumsalam. Semangat bertugas ya Mbak, sampai tuntas. Selamat malam mingguan aja. Makasih Mbak Reni, TV nomor 2 dan 4 untuk lagu jagoannya. Rifta Sosono, selamat malam juga. Dari kawasan Pakal, memilih lagu TP 2 dan 16 With Harmoko dari Riau, Tembilahan. Ikutan hadir selamat sore menjelang malam juga untuk fans Kota FM semuanya. Memilih lagu TP nomor 4 aja. Sehat selalu juga ya. Cece Komang, dukung lagunya TP nomor 13 dan TP nomor 2. Cece Komang Suci, thank you so much. Yeni Kartika, waalaikumsalam. Mama Kari dari kawasan Medan, ikutan memilih lagu yang ada di TP 4. Senario Randy, ih lucu banget ini. Apa namanya ini, gift-nya gitu kan. Memilih lagu TP nomor 8 dan 16. Abah Waisel dari Samplangan, vote TP 1. Ada Papi Z, TP 6 dan 2. Silvana Imaniar, dukung lagu yang, loh mana, tadi kepencet wey. Silvana Imaniar, nomor berapa ya? Namanya hampir sama kayak Rahma ya. Silvana, TP nomor 17. Bobo, TP nomor 2. Terima kasih buat Sekirman, TP nomor 2 dan 12. Ferry Sutarjo, TP 12 dan TP nomor 3. Ada Bunda Fitri, memilih lagu TP 4 dan 16. Ainul, selamat petang juga. Gini loh, bener Nul. Bisa deh, selamat siang ya kan ya. Allah deh, enak WIndig ya. Waktu Indonesia bagian apa? Makasih ya Ainul, TP nomor 5. Britiki, TP nomor 4. Ada Saat Budiono yang memilih lagu yang ada di TP nomor 9. Di segmen berikutnya, Roma bakal sama-sama Sobat Kota yang ada di Instagram dan WhatsApp yang belum tersapa. Jangan kemana-mana, kita puterin lagunya Farel Prayoga juga. Salah satu lagu yang dari tadi di vote sama Sobat Kota di program Tugu Pahlawan untuk di tanggal 18 Juli 2026. Dan ini dia lagunya, silahkan didukung di TP 15.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Kasih paham bos, tema nomor 6. Rama juga mau kasih tahu caranya vote lagu-lagu di program Tugu Pahlawan. Sobat Kota dengan ketik TP spasi nomor lagu yang mau didukung gitu. Misal suka sama lagunya Happy Asmara, berarti untuk hari ini ya dikepoin di flyer Tugu Pahlawan nomor berapa. Happy Asmara hari ini ada di TP nomor 4. Jadi ketik TP spasi 4. Terus misal mau ngedukung lagunya Vildan yang baru ada. Nomor berapa Vildan? Oh, nomor 9, Berjuta Bahagia. Jadi ketik TP spasi 9. Atau bahkan mau vote-nya lebih dari 1. Berarti misal lagu Happy Asmara sama Vildan gitu kan. Berarti lagu yang ada di TP nomor berapa tadi? 4, TP 4, TP 9 gitu. Sobat Kota gampang kan? Makanya dikepoin dulu flyernya, dibaca dulu ya. Daftarnya Tugu Pahlawan tanggal 18 Juli 2026, suka sama lagu yang mana? Kalau katanya Nur yakin, malam Nur yakin dukung lagunya Kopi Dangdut, boleh dari kawasan Pasar Brebes. Selamat malam Sobat Kota yang ada di sana, terima kasih Davot ya. Mang Ujang Barahma, oi, pilih lagu yang ada di TP nomor 2 dan 16 bisa. Ada Oma Mami, malam Oma apa kabar? TP nomor 3 dan TP nomor 9. Tiganya udah diputerin tadi di jam 18.28 waktu Indonesia Barat. Namun nomor 8-nya juga sudah di jam 17.39, yes. Terus ada siapa lagi? Mana tadi ini ya? Ini, okay. Ada Eka. Eka hari ini suka sama TP nomor 5. Boleh dong. Lanjut lagi, Rama mau sapa buat Putra Andreansyah dari kawasan Pekalongan, memilih lagu yang ada di TP nomor 2. Saat Budiono tadi sudah ya, memilih lagu yang ada di TP nomor 9. Terima kasih banyak. Lanjut, Rama juga mau menyapa yang ada di Instagramnya Kota FM 881. Ketemuan sama sahabat Avan, halo. Terima kasih sudah memilih lagunya Avan. Itu berarti hari ini ada di mana? TP nomor 1. Maimunah, Maimunah TP 1 juga, Via TP 1, sahabat Avan Stream TP nomor 1, Ita Gotika TP 1, Rahmat Viking TP 16, ada Aisyah dukung lagunya Oi, Nafila dukung lagunya Avan, Putri Jasun lagunya Avan, Ralova Jawa Timur, Anggap Aku Tiada, tuh ya kan, Anggap Aku Tiada mau dengerin hari ini di Dendang Surabaya, sepertinya bisa ya, bukan sepertinya sih, pasti bisa. Kalau di program Tunggu Lawan nggak bisa, karena nggak ada daftar, Rolova, ya maaf, mohon maaf lahir batin, maybe besok ya. Besok tuh ada apa ya? Oh, Minggu nggak ada, Minggu. Besok pokoknya besok Senin gitu. Terus ada Aneta, dukung lagunya Oi, Rani TP 4 dan 5, Rahma Aisyah dukung lagunya April Menyala. Menyala hari ini nggak ada juga, jadi bisa request di Dendang, oke? Okay? Terus apa lagi ya? Amelia, Ella dukung lagunya Oi. Irohwati TP nomor 1, ada sahabat Avan juga. Terima kasih sudah memilih lagunya Oi, sahabat sahabat Avan Pekalongan, ada Ayas Abin memilih lagu TP nomor 1. Samsul Hidayat lagu yang ada di TP nomor 1 juga. Neneng Susi dukung lagunya Avan. Putri Rustini TP nomor 1. Bray TP nomor 1. Iya, Lika TP nomor 1. Galeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dukung lagunya Avan. Sahabat Avan suka jadi dukung lagunya Avan. Dan lainnya nanti Rahma bakal rekap Sobat Kota. Yang belum ikutan vote gimana? Masih ada kesempatan untuk pilih-pilih lagunya sampai jam 7 malam nanti, silahkan. Memilih lagu nomor berapa? Vote lagu nomor berapa? Atau demen sama lagu yang mana Sobat Kota? Kasih tahu Rahma sekarang juga. Ditungguin ya sampai jam 7 malam nanti.
1: P11.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Mencintai Tak Dicintai dari Cantika Da Vinci sudah diputerin. Lagunya di tema nomor 10 sahabat kota yang cinta sama lagu-lagu dangdut original. Sesaat lagi wajib merapat di Denang Surabaya karena ada Nayanika yang akan menemani Anda sampai jam 9 malam ya. Rahma pamit sampai weekend sahabat kota. Bye-bye. P1.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing direme sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Saoma mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiar.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kota. Kembali hadir Dendang Surabaya yang syahdu banget. Edisi malam Minggu 18 Juli 2026. Kali ini ditemani Nayandika Sobat Kota hingga jam 9 malam.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya syahdu banget, luar biasa Sobat Kota. Yeah, ketemu lagi sama Naya loh di malam hari, malam minggu hari ini ya, 18 Juli 2026. Kalau tadi pagi sudah ketemu Naya di acara Parian, kalau malam ini di Dendang Surabaya dong. Dan surprise sekali tadi ya, kebetulan ada Om Sutaji. Iya, memang beliau itu ya dapat ini tukeran gitu ya. Om, nanti hari Sabtu dong ngisi Dendang Surabaya, tapi bukan hari ini, tanggal 25 Juli. Saking semangatnya loh Sobat Kota ya, Cak Bejo atau Om Aji ini sampai datang. Kalau misalnya tadi boleh gitu ya, kita bisa siaran berdua, Aji Naya. Jadi kayaknya dulu pertama kali Naya menjadi member Kota FM tercinta ini, pertama kali Naya siaran tandem bersama Cak Aji Bejo kurang lebih sekitar satu bulan full ya bersama dengan Cak Aji Bejo di acara Parian Suroboyoan gitu Sobat Kota. Jadi Om Bejo atau Cak Aji ini seperti ya bapaknya Naya gitu ya, gurunya Naya di Kota FM ini, luar biasa. Oke, 5676923 atau 5611416, silakan Sobat Kota yang mau bergabung mau request lagu apa di Dendang Surabaya malam hari ini. Tentunya Dendang Surabaya menyuguhkan lagu dangdut original sepanjang masa gitu, dari zaman bahula sampai zaman kekinian gitu ya. Yuk monggo, atau boleh juga merapat lewat WR-nya Radio Kota FM Surabaya di 0817505 8881 ya. Jangan tanya Om Aji lagi loh ya, sudah pulang orangnya. Salah jadwal, enggak apa-apa. Saking apanya kalau gitu, saking cintanya sama Sobat Kota ya, kepingin siaran. Oke, terima kasih buat Mas Agung WB Kalisantri yang sudah langsung saset suat-suat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya Terbelenggu Rindu, terbelenggu

0: Sungguh Rindu dari Iyet Bustami. Salamnya untuk Mbak Putri, kemudian Cak Satrio, Bang Tejo, Cak Sarwi, Cak Edo, Bunda Farha, Mas Sugeng, Bang Uco, Mang Ujang, Cak Miskan, Mbak Ella, Mbak Ika, Mas Haris, Cak Hari, Pak Wiyoto. Masya Allah. Loh, loh, loh. Jadi kalau Mas Agung WB ini kenal satu orang itu ditambah. Misalnya kemarin beliau salamnya buat 5 orang. Hari ini 6, besok 7, lusa 8, dan seterusnya. Berarti kalau semakin tahu, semakin kenal sama Sobat Kota yang lain, maka semakin banyak, bisa jadi sampai ribuan yang mau disapa. Terima kasih Mas Agung WB, ini selalu sat-set ya. Biasanya kalau nggak nomor satu, pasti nomor dua. Pokoknya itu unda-undi lah. Dari ini apa, kalau interaksi di Kota FM. Iyet Bustami, Terbelenggu Rindu sudah Naya siapkan. Kita angkat penelpon pertama. Selamat malam, Dendang Surabaya.
1: Selamat malam, syahdu banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita berjodoh lagi, Mas.
1: Aman ya?
0: Aman, alhamdulillah. Kemarin Naya cek dari buku Enteng-Enteng ini aman, Mas Solikin.
1: Alhamdulillah.
0: Itulah. Apa itu baiknya dari buku Enteng-Enteng ini gitu ya. Nanti tenan nih. Oke, malam minggu di rumah aja nih Mas Solihin.
1: Baru dari luar.
0: Waduh, berarti memang jodohnya untuk dengerin Naya sama Dendang Surabaya. Oke deh, silakan. Mau request lagu apa nih Mas Solihin?
1: Aku mau.
0: Aku mau.
1: Iya.
0: Oke, sebentar ya. Sambil Naya pilihkan lagunya, salame buat siapa?
1: Ya, salamnya ada Pak Toto, Mas Ali, Jakobar, juga ada Bunda Farha, Bunda Patona, Bunda Bulan.
0: Iya.
1: Bunda Ima, Mbak Ima, Hafidun, Kak Hafid.
0: Baik.
1: Juga ada Cak Gipi, Cak Rimbut, Pak Dianto, Cak Selamat, Cak Sugeng, Cak Arjuli, Cak Rusdi, Cak Kasian. Juga ada Cak Marja ini. Mawar Tak Berduri, Mbak Yanti, juga kesemuanya tanpa terkecuali di Madura, tak tunggu gabungannya semua.
0: Siap, terima kasih Mas lagunya? Solikin. Ada dari Nasar, aku mau.
1: Aku mau Naya Dika.
0: Oke, okay, thank you.
1: Semoga selalu sehat, beserta keluarga. Yuk.
0: Amin.
1: Salam sejahtera.
0: Selalu jaga hatimu di udara, Masya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Solihin Loser dari kawasan Bangkalan Desa. Lagunya Aku Mau dari Nasar sudah Naya siapkan. Satu lagi penelpon, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Sahdu banget.
0: Aduh, enak banget. Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Bangkalan.
0: Dengan kakak siapa?
2: Rohim.
0: Mas Rohim Bangkalan.
2: Iya.
0: Alhamdulillah, ini baru pertama kali sepertinya sama Naya ya, Mas Rohim.
2: Iya.
0: Baik. Salam kenal, selamat bergabung juga. Terima kasih sudah memberikan atensi.
2: Iya,
0: Bang, ya. Oke, Mas Rohim Bangkalan, mau request lagu apa malam ini?
2: Mau request lagu Meleleh.
0: Meleleh Bahagia.
2: Iya.
0: Boleh, dari Mila dan Valen The Academy 7. Salam-salamnya buat siapa saja Mas Rohim?
2: Ya, salamnya yang baru turun Solihin Glosor.
0: Iya.
2: Iya, Mbak April, Pak Sugeng,
0: siap.
2: Mas Toto, Latifah, Widya, Saruji, Mas Samsul Hadi, Sada Bang Hafid, Cak Rimbu.
0: Siap.
2: Ya Mul, ya Ali Imron, Bunda Hamidah, ya kesemuanya salam kompakan aja Mbak.
0: Terima kasih Mas Rohim.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Rohim dari kawasan Bangkalan juga, luar biasa ya. Beberapa waktu yang lalu memang Naya sempat kesasar melewati Suramadu dalam waktu 30 menit cuma bolak-balik aja. Mungkin nanti kalau Naya memiliki kesempatan waktu yang panjang ya, bisa main-main di daerah Bangkalan atau teman-teman yang lain begitu ya, untuk bertemu Sobat Kota yang ada di sana. Amin. Kita angkat penelpon yang ketiga, ada siapa yang beruntung? 5676923 atau 5611416. Loh, wes modon Mbak Naya. Oke deh. Kalau demikian belum. Naik lagi. Selamat malam Dendang Surabaya.
3: Dah, tuh, Mbak.
0: Syahdu banget. Dari Pulau Madura sekarang lompat ke Pulau Bali. Ada Pak Sugeng, selamat malam.
3: Jauh sekali dari Madura Bali.
0: Ke Bali Pak Sugeng.
3: Ya, apa kabar Mbak?
0: Alhamdulillah Pak, hari ini Naya sehat dan istimewa. Kalau Pak Sugeng bagaimana kabarnya?
3: Saya selalu SB.
0: Wis seger waras, selamat.
3: Aku mangiso enggak monitor di musyaratan ya.
0: Iya, tadi pagi alhamdulillah ya, menerima 6.
3: Pasar kota itu. Saya sibuk, Mbak, enggak monitor ini.
0: Luar biasa, Pak. Semoga laris manis jualannya ya, Pak.
3: Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, yang satu dulu enggak, satu tadinya.
0: Wis enggak apa-apa, Pak. Memang belum jodohnya nanti, insyaallah kita akan bertemu.
3: Kalau jodohnya datang sendiri ya.
0: Betul. Silakan malam ini Pak Sugeng mau request lagu apa?
3: Aku tak request lagu Cuma Kamu.
0: Wah, enak ini. Lagu legendaris ya. Cuma Kamu Naya siapkan. Salam-salamnya buat siapa saja, Pak?
3: Salamnya. Tadi yang barusan masuk itu Mas Solihin Dlosor ya.
0: Mas Solihin Dlosor sama Mas Rohim. Nah.
3: Mas Rohim itu di mana, Mbak?
0: Mas Rohim sama dari Bangkalan juga.
3: Oh, dari Bangkalan juga.
0: Betul,
3: ya?
0: Betul, iya, Pak.
3: Oh, untuk Mas Solihin sama Mas Rohim. Salam kenal.
0: Iya.
3: Tapi semua yang enggak masuk ganteng semua ya.
0: Wah, Masya Allah, Pak. Betul.
3: Awal-awal ini ganteng semua. Yang masuk yang cantik dulu.
0: Iya. Baik. Terima kasih.
3: Dari yang jaran sekarang.
0: Nge. Salam-salamnya buat siapa saja, Bapak?
3: Siapa lagi ya? Pak Koko Pejang, Koko Ahim,
0: iya.
3: Mas Tama Tamrin, Mas Anto, Mas Oto,
0: iya.
3: Mas Aditya, Mas Heru, Mbak Ima, Mbak Cicil, Mbak Neng Tanti.
0: Iya, Pak.
3: Terus Pak Kasian, Pak Selamat, Pak Rope, Pak Jumasi, Mas Ali, Mbak Ujang, Mas Ibu.
0: Baik.
3: Dan Mbak Jawa Dona, Mbak Mimik, Mbak Rujo,
0: Mbak Selamat. Iya.
3: Mbak Hari, terus Mas Hari, Jambi Kerep.
0: Oke.
3: Mbak Putri Wijayanti, Mas Amrul Hadi. Mm-hmm. Ya, Baila, dan semuanya saja.
0: Semuanya saja. Baik, terima kasih ya, Pak.
3: Kecuali lagu minta tunggu saya jaga kantor mendengarkan kota FM yang di Surabaya.
0: Oke.
3: Yahdu banget.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Sugeng dari kawasan Denpasar Bali. Jadi memang betul sudah ada 3 pemuda yang mewarnai di segmen yang pertama ini. Ada Mas Solihin, kemudian Mas Rohim dan Pak Sugeng dari Denpasar Bali. Langsung meluncur ke ruang dengar Anda semuanya Sobat Kota. Sebuah lagu dari Nasar, Aku Mau.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Semakin lama, makin saling melukai.
8: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Oke.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya, syahdu banget Sobat Kota. Tiga lagu dulu ya Sobat Kota, Nay luncurkan di ruang dengarmu. Ada apa aja tadi kita absen. Aku Mau dari Nasar, kemudian lagunya Terbelenggu Rindu Iyet Bustami, dan ditutup oleh lagunya Mila dan Valen di Akademi 7 Meleleh Bahagia. Lagu Cuma Kamunya mana Mbak Naya? Sabar. Sabar yang tinggi ya, sabar yang dalam. Terima kasih untuk Mbak Putri Widayanti ya, luar biasa. Ini dari kawasan Putri Widayanti dari kawasan Tretes Pasuruan, request lagunya 1000 Hari Manis Manja Group. Salamnya buat Bunda Lili yang lagi gelimbungan, Mbak Ima Ngesong, Mbak Shanti Shalala, April Yolanda, Mas Rizal Pratama, Pak Jono Tamrin, Abi Roy Moker, Bunda Diantra Tiwi. Terima kasih. Oke. Terima kasih juga untuk Mbak Putri Widayanti. Lah iya, sak kecamatan. Ya, enggak apa-apa Mas Agung ya. Kami tidak akan mengecilkan nyali Anda gitu ya. Sobat Kota, tentunya para penyiar ini sangat senang banget kalau Sobat Kotanya ini sergep. Alah, mau ngomong sergep aja. Sergap dan rajin gabungan di Kota FM lewat WA, telepon on air, Facebook, dan lain sebagainya. Matur suwun lo ya. Ada Cak Zainal. Cak Zainal dari Kalimas Baru, Mbak Naya. Mau salamnya buat Mas Samsul Hadi sama Mbak Putri Widayanti, Mas Wahyu, Mas Solihin, Mbah Zainal, Abi Roy, Mas Hafid. Baik, terima kasih Cak Zainal. Ya apa ini kabar? Sampai Mas sehat. Jadi ini isu mau selayah-layah Mbak Naya. Aku serodok kayak enak awak. Kalau malam ini gimana Cak Zainal? Semoga sudah lebih baik lagi ya keadaannya. Amin. Kita angkat penelpon berikutnya. Bismillah. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Luar biasa. Weh, ketemu lagi sama Mas Aditya. Yes, ngana ya. Gimana-gimana ya. Mas? Hari ini, malam ini lagi ngapain? Sabtu malam ini di rumah aja.
1: Ya dengerin mana ya?
0: Sama enggak tadi komentator pertandingan 17 Agustus tah, eh?
1: Ya nanti jam 8.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa ini Mas Aditya?
1: Peluk Aku.
0: Alah-alah, oke deh gitu ya. Mintanya ya, oh lagu sih, Peluk Aku Nay siapkan. Salam-salamnya buat siapa saja nih Mas Aditya?
1: Salamnya semuanya, Javen Kota, Duran Sarawase. Best, tanpa terkecuali, bantuannya terima kasih.
0: Terima kasih, ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aditya dari Kasan Kedemen hadir. Lagunya Peluk Aku dari Caca Handika sudah Naya siapkan. Wih, bertambah lagi ya list lagu Naya sampai dengan nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Silakan Sobat Kota yang lain yang mau ikutan gabungan hari ini, Naya tunggu. Naya undang tentunya hingga nanti pukul 21. Ada Bu Lili Margo Mulya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Selamat malam. Ini mau request lagu Memandangmu. Asik. Coba tadi kalau misalnya ada Om Bejo di samping Naya, pasti kita akan duet ya. Lah iya, kok iso lagu lali tanggalin. Ini Memandangmu, salamnya untuk Mbak Putri Widayanti yang lagi pandang-pandangan. Ya Allah, ngene yong, ini kinaya pas Sabtu malam minggu di sendirian di studio sama Kak Rahma. Mbak Putri tambah dimingi Mbak Putri, Mbak Mas Samsul Hadi lagi pandang-pandangan. Salamnya bahagia selalu buat Mbak Nayanya, terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih Bunda Lili. Ada Mbak Ika Gersikan, salam Mas Rohim. Oh iya, mohon maaf tadi baru kebaca ini WA-nya Mbak Rika. Mbak Ika mohon maaf. Dendang Surabaya syahdu banget malam Mbak Naya. Ayuh, oke aku dengerin aja sampai usai dendangnya, sehat selalu ya. Thank you. Kemudian ada Cak Samsul. Cak Samsul request lagunya Si Anggur Putih Muhsin Alatas. Salamnya buat Pak Wiyoto juga Abato Yibi. Kemudian Mang Ujang, Pak Sugeng, Bunda Yanti, Koko Zainal, dan Pak Sugeng Bali. Terima kasih Mbak Naya. Baik. Kemudian ada lagi Pak Wiyata. Selamat malam Bapak. Masya Allah. Dan ini salamnya buat Bunda Rara, juga Mama Eli Agustin, Mbak Mia Ramadhani Sampang, Pak Jono, Mas Samsul Hadi, Mbak Toyibi. Kemudian lagunya apa nih? Semua Tahu Caca Handika. Oh, kita angkat penelpon berikutnya. Sabar ge Pak. Sabar Pol. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Sadu banget.
0: Dari Bapak Supardi Probolinggo.
2: Benar.
0: Alhamdulillah. Ini baru pertama kali sama Naya Pak. Ini interaksinya.
1: Dua kali.
0: Dua kali ya. Waduh, rotok lali rotok eh. Alhamdulillah Bapak akhirnya bisa bergabung ya. Gimana Pak? Lama tak berjumpa kabarnya, Pak Supardi.
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa, istimewa.
1: Sehat.
0: Baik, silakan jauh-jauh dari Probolinggo ini Pak Supardi mau request lagu apa?
1: Cinta Suci.
0: Cinta
1: Ikke Nurjana.
0: Cinta Suci Ikke Nurjana. Siap, nah siapkan terlebih dahulu. Salam-salamnya Bapak, silakan buat siapa saja.
1: Salame KPW, Saduluran, Dovan, Dovan Kota FM.
0: Baik, terima kasih ya Pak.
1: Ya, rotong cerita gigi ngomong.
0: Wah, nanti pasti akan terbiasa seperti Mas Aditya Mahesa, gitu.
1: Okay.
0: Baik. Ya, terima kasih Pak Supardi.
1: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Luar biasa dari kawasan Probolinggo ya, Pak Supardi. Jadi terus terdekiki Mbak Naya lu. Nggak apa-apa Pak, memang harus dibudayakan ya, dibiasakan untuk bisa berkomunikasi lewat dua arah gitu ya. Jadi langsung ngomong gitu loh Sobat Kota, lewat telepon ataupun nantinya Bapak akan terbiasa berbicara di depan umum gitu ya. Mbok menawa nanti jadi itu Pak, apa pemimpin upacara, apa pembina upacara. Dulu Naya pernah punya teman ya, jadi ketika PPL ya, maksudnya itu kayak praktek lapangan sebagai pengajar gitu, ada teman Naya yang memang masih belum terbiasa untuk berbicara di depan umum. Jadi ketika mengajar anak sekolah, itu tangannya kan bawa ini ya, bawa kayak kertas berupa informasi atau mata pelajaran yang nanti akan disampaikan. Iku kertasnya diuyel-uyel ambek ngomong Sobat Kota sampai entek kertasnya disuwei. Nggak apa-apa, namanya juga latihan ya. Semua orang itu akan terbiasa pada waktunya. Jadi bisa itu karena terbiasa, kemudian menjadi mahir karena bisa dan terbiasa gitu ya. Makanya kalau memang Sobat Kota mau bisa dan terbiasa hingga mahir, harus diupayakan di apa tuh dimulai seperti itu. Oke, terima kasih buat 5 penelpon kita pada malam hari ini, semuanya cowok-cowok. Mana ciwi-ciwinya belum datang ini ya. Langsung meluncur ke ruang dengar Sobat Kota. Tadi lagu yang di request oleh Pak Sugeng Chu.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Dengarnya asik, penyiarnya seru, lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liane.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya syahdu banget. Aduh, enak banget lagunya ya, Sobat Kota. Beneran sesadu itu, sebuah lagu dari Ikke Nurjana, Cinta Suci. Dari liriknya sendiri, kalau Sobat Kota dengarkan tadi dengan seksama ya, lagu Cinta Suci ini bercerita tentang pengorbanan dan kesetiaan mutlak dalam sebuah hubungan. Liriknya itu menggambarkan perasaan cinta yang sangat mendalam, di mana seseorang rela mengorbankan segalanya, bahkan nyawa, demi mempertahankan cintanya kepada sang kekasih. Manis sekali ya. Ini lagu dari Ikke Nurjana berjudul Cinta Suci, bergenre dangdut original. Sobat Kota bisa request tentunya di program Dendang Surabaya dan Pasar Kota. Dan terima kasih buat Pak Supardi dari Probolinggo yang tadi jauh-jauh sudah request lagu tersebut. Wah, ini sepertinya menggambarkan perasaan Pak Supardi gitu ya. Cintaku suci, tulus dan suci loh Mbak Naya gitu. Terima kasih juga untuk kebersamaan Pak Supardi yang sudah cinta kepada Kota FM tentunya. Ada Mas Ari Bowo, selamat malam, selamat bergabung dari kawasan Trawulan Mojokerto hadir. Absen malam pantun tipis-tipis ya Kak, boleh. Menunggu ke Surabaya, kereta lama bahaya. Malam minggu tetap bersua, semoga kita bahagia. Amin, amin. Terima kasih Mas Ari. Ada Mas Yokos nih Pertegal. Wes, dor katanya. Iya. Baik, kita coba untuk menyapa dulu Sobat Kota yang sudah berinteraksi lewat Facebooknya Kota FM ya. Jadi telepon sudah, WA juga sudah, Facebooknya belum disapa. Jadi kita Sagita, sayangku tak bagi rata di udara. Jadi keinget beberapa waktu yang lalu ya. Beberapa waktu yang lalu, lama sih. Jadi kalau istilah Sagita itu adalah istilah yang dipopulerkan oleh Bunda Danis. Jadi Bunda Danis itu, Mbak Naya pokoknya salamku Sagita aja gitu. Bingung ya mau yang disalami siapa aja. Langsung Sagita Mbak Naya. Jadi selain salam bres, ada lagi namanya salam Sagita. Sayangku tak bagi rata di udara. Jadi itu kata lain dari kata bres. Ya. Ada Mas Hartono, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Pademangan, Jakarta Utara hadir Mbak Naya. Tumiyung Virgo, Madan hadir. Bunda Fitri, Waalaikumsalam Bunda. Mbak Reni Rantina juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gianyar Bali ada Abah Waisel. Dari Mojokerto ada Mas Nurkoli, selagunya perminta apa nih Mojokerto? Permintaan hadir tinggal larut malam 2. Oke, salamnya buat Mbak Naya, terima kasih. Dari kawasan Bojonegoro, Imanku Iman, Dadok Semaron, Ayanda Bilkis juga selamat malam. Wassalam maksudnya ya, Mas Wit Harmoko. Dari kawasan Riau, Tembilahan hadir. Kemudian ada Mbak Putri, tadi lagunya Seribu Hari sudah Naya meluncurkan. Mas Nyoman Landung. Ada Adik Widya, Permadani Nimas Widya Nenggar, ini dari kawasan Pasuruan hadir, lagunya Oleh-Oleh dari Bunda Rita Sugiarto ya. Kemudian ada Britike Kembaren, Dendang Surabaya hadir dari kawasan Tamora Medan, Sumatera Utara. Britike 4 kali ini ya. Ada Mas Pardanis dari kawasan Bojonegoro hadir, terima kasih. Ada Bobo, Dumayanti, Bobo lagi, Bobo. Bobo, terima kasih luar biasa. Ada Mbah Kung, terima kasih Mbah Kung. Di sana mau menyapa para bestinya ada M. Rois, Mas Hadi, Taufik Tas, Pak Jono, Mas Fajar Yulianto, Sony Anderson, Inces, DLL, DSB, DST. Oke, gantian yang mau on eran tadi siapa? Gerangan Sobat Kota? Siap. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget.
0: Syahdu.
1: Assalamualaikum Adik Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasian.
1: Iya, apa kabar Adik Naya?
0: Alhamdulillah Bapak, Naya sehat istimewa. Kalau Pak Kasian gimana nih kabarnya Pak? Kok rotok? Gora-gori suaranya nih iki. Oh, alhamdulillah. Naya. Silakan, mau request lagu apa nih Pak Kasian?
1: Lagu nih Tersesat Pak Mbak Naya.
0: Waduh, tersesat nang endi Pak?
1: Sakit Mbak Naya.
0: Oh, ya jelas bisa dong karena kan original ada gitu. Ya. Lagu Tersesat gitu. Original boleh. Salamnya Pak untuk siapa?
1: Ya, salami Cak Jumadi.
0: Nggih.
1: Pak Kianto. Nggih, Abang Kosim, Pak Dianto, Mang Bujang, Pak Bugedang. Nggih. Kita Subari,
0: Pak Subari,
1: Adik Santi, Mbak Eka,
0: iya,
1: Mbak Mimi, Mbak Yati, Mbak Indra Tiwi, Bunda Farha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Mbak Ima Dingesong Dewiung, Bunda Fatona, Bunda Sanipa, Bunda Waris, Nge Cak Solikin Delosor, Bunda Aprilia, Nge Cak Karim, ye Mas David, ye semua Adik Ella.
0: Iya, Pak.
1: Semuanya matur suwun.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Kasian dari kawasan Pungging Mojokerto sudah gabungan. Lagunya Tersesat Roma Irama sudah Nay siapkan. Ada Mas Basori, Dendang Surabaya Kota FM Malam, Mbak Naya. Request lagunya Ikke Nurjana bisa enggak Mbak Naya? Lah tadi lagunya Ikke Nurjana sudah keluar Mas Basori ya, berjudul Cinta Suci yang direquest oleh Bapak Supardi. Ada Cak Sena dari kawasan Perak Surabaya juga, alhamdulillah Mbak agak mendingan. Alhamdulillah Cak, kalau mendengar Sobat Kota set begini kan penyiarnya juga seneng, Sobat Kota yang lain juga bahagia. Kita angkat penelpon yang ketujuh. Hah? Ketujuh, luar biasa ini. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget, dari siapa di mana ini?
2: Ini dari Bangkalan Medure. Mbak Zainal ingin gabungan.
0: Mbak Zainal?
2: Ya.
0: Mbak Zainal, salam kenal ya Mbak. Wes baru pertama kali ini interaksi sama Naya.
2: Salam kenal juga, ini sudah 3 kali.
0: Oh iya. Tapi kalau sama Naya ini baru pertama ini Mbak Zainal ya.
2: Siapa ini?
0: Saya dengan Naya.
2: Neng Naya, iya. Salam kenal. Harapan dari Mbak Zainal, mudah-mudahan Neng Naya sekeluarga sehat walafiat.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih Mbak. Silakan, mau request lagu apa malam ini Mbak Zainal?
2: Pingin lagu Mawar Putih.
0: Mawar Putih, siap.
2: Mawar Putih.
0: Oke, nah siapkan dulu. Salam-salamnya buat siapa, Mbak?
2: Salamnya untuk yang di Madura, tentunya.
0: Mm-mm.
2: Yang mendengarkan, yang monitor ya, tak kirimi salam.
0: Asik.
2: Tinggal ngurung, oke, yo percuma kirimi salam. Kalau kupingin.
0: Oke.
2: Di antaranya, Mbak. Umi Latifah.
0: Umi Latifah, iya.
2: Ada Selosor bablas kene, Yohani.
0: Oh, Mas Solikin, siap.
2: Wow. Ya, untuk Mas Solikin ya, mudah-mudahan tetap sehat walafiat.
0: Amin Allahumma amin.
2: Juga, ini tempat terdengar kemarin, ada Mas Toto. Sampai jumpa sakit kaki.
0: Betul.
2: Ada Bu Sutirah. Kalau tidak salah ya.
0: Bunda Sutirah, betul.
2: Bu Sutirah apa Sutirah?
0: Sutirah ya.
2: Terus Neng Dian, barangkali ini monitor. Sayangnya ada ini.
0: Ya.
2: Ya untuk yang di sini, salam kenal aja untuk semuanya.
0: Terima kasih.
2: Sak dulu ngeruh sitok-sitok ini, sak
0: iya. Baik, terima kasih Mbak Zainal. Sehat
2: untuk
0: selalu.
2: Ini siapa yang di Perak itu loh, sama-sama Zainalnya.
0: Cak Zainal. Iya betul, namanya juga Zainal.
2: Selamat malam ya.
0: Baik.
2: Mbak Naya mungkin ajak dulu. Mm-mm. Biar lainnya uman waktu katanya ya.
0: Betul, terima kasih. Iya. Ya.
2: Yuk, tarian Titi.
0: Boleh, silakan Mbak Zainal.
2: Tuku beras gak ngeliwat.
0: Asik.
2: Ojo tumpan deh kayak nang panci ini.
0: Asik.
2: Tak dungak no, waras selamat. Muka-muka kata rezeki ini.
0: Masya Allah. Kapi. Luar biasa, amin.
2: Kapi, katanya orang-orang Madura, kapi, sejujurnya.
0: Baik.
2: Ya wes toning Naya ya, tambah mengurangi rasa hormat. Maturun banget. Aku pamit turun.
0: Baik.
2: Nek liyane ndlosor aku ati mudun. Melosot alon-alon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mbak Zainal dari kawasan Bangkalan sudah hadir. Luar biasa katanya merosot kalem-kalem. Ada yang delosor, ada yang merosot kalem-kalem. Nah, kalau lagu yang satu ini, Roma Irema Tersesat, Sobat Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya syahdu banget. Sebuah kompilasi lagu, 3 lagu langsung meluncur di ruang dengar Sobat Kota. Tersesat, Mawar Putih, dan Semua Tahu jadi Caca Handika ya. Sudah semuanya. Ada Dadok Semaran, Ayahanda Bilki, selamat malam. Ada Mas Ari Bowo Trawulan, penyiarnya saja bisa buat pantun. Pendengarnya harus belajar juga bikin pantun. Cakep. Iya, kuali kilingan Pak Zainal tadi ya. Gawe kelambi biru, budal nang kendal lapo kok muter sampai nang keputeran ya. Duwe pendengar baru jenenge Pak Zainal, Pak Zainal ternyata wangi pinter parian gitu. Mas Ari Bowo juga pinter parian, terima kasih ya. Ada Inaku, terima kasih. Ada Pak Ade Ali Imron, jenenge gak live tadi noiki, suwe kok orang ketemu aja. Iya Pak De, hari ini memang tidak live ya. Live di aplikasi hitam itu loh Sobat Kota ya. Double D. Biasanya memang kami teman-teman ini ya, ada Kak Irsyad, Kak Rahma, Kak Rani, Kak Tari sama Naya itu live gitu ya, karaokean gitu rame. Ya semoga nanti memang teman-teman lagi sibuk-sibuknya Pak De. Kemudian juga Mas Irsyad ini sedang istirahat karena memang sangat padat sekali aktivitas beliau akhir-akhir ini ya. Semoga nanti segera bisa live lagi ya Pak De. Doakan saja nanti kalau live pasti Pak De akan dapat notifikasi gitu ya. Lanjut Mbak Naya, disapa kembali Facebooknya betul. Ada Sony Anderson Inces, Ripto Swasono Pakal, Mas Rahman Diski, Pak Saat Budiono dari kawasan Pakal Surabaya, Mbak Yeni Kartika atau Mama Hori dari kawasan Medan Sumatera Utara, Mas Aditya Mahesa, Socha, Ratno Winarko, selamat malam. Sang Tuketu dari Gianyar Bali, Kang Senario Randy, Cang Meng Mustika, kemudian ada Emroi Jombang, Mas Syamsul Hadi juga terima kasih selalu kirim atensi, Dex Apong Klungkung, Bahkung, Bobo sudah ya. Oke, kalau demikian berarti lagunya segera meluncur lagi dong Mbak Naya, betul. Sekarang giliran Ikke Nurjana lagi nih Sobat Kota. Tadi kan sudah ada Ikke Nurjana nih. Ada yang request lagu Ikke Nurjana lagi gak masalah, asalkan ada dikasih jeda waktu dulu ya. Beberapa lagu baru Ikke Nurjana lagi. Langsung meluncur di ruang dengan Sobat Kota semuanya. Sebuah lagu yang sangat legendaris. Mungkin Sobat Kota sangat hafal dengan lagu ini ya. Ikke Nurjana dengan Aldi. Judulmu Mandangmu untuk Sobat Kota.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Kok tidak terasa nih Sobat Kota ya, 2 jam Naya menemani Sobat Kota di Denang Surabaya edisi Sabtu 18 Juli 2026. Terima kasih yang sudah mengirimkan atensi baik lewat on air, kemudian WA, serta fanpage Radio Kota FM Surabaya. Saatnya Naya bersama dengan Denang Surabaya pamit undur diri dari ruang dengar Sobat Kota. Dan setelah ini seperti biasa loh ya, jangan kemana-mana, sebagai acara pamungkas tentunya Cak Ning bersama dengan Tari Ning Tias, Bu Guru Tara sudah siap menemani Sobat Kota hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full Sobat Kota.

Sobat Kata wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kata lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu biyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Dok, kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

dangdutnya Surabaya dolor. Lo ya kudu semangat lah ya, setiap harinya saben dino ben dolor-dolor iki tidak ngelentruk ya. Apa riri ayas ngono iku lo ya nggih. Dolor kepanggih malu wonten cani campur sari koplo kuning kota FM ya iki ya iki ya iki sepanjang bangga ya ngancani dolor-dolor setuyo lewat teman-teman campur sari langgam gending lagu-lagu daerah nggih, lagu-lagu Jawa kekinian saking request. Kula tenggo ngantos semanggi jam 11. Tarining tiasi iki lho.

0: Tari neng Tias, samon siap ngancani dulur-dulur wayah malam minggu ini ya. Iya, dikancani malam mingguan ya tambah gayeng ya. Tambah suasana nih tambah mempesona ngono ya. Lagi-lagi tembang-tembangnya samun siap di request ya, saket lewat telepon on air 0315611416 0315677923, saket juga lewat telepon WhatsApp monggo 0817505881. Okay, alright ya, pindah nonton Facebook monggo, Facebooknya Kota FM Surabaya ya, gampang kalau aneh ya. Langsung di searching Kota FM Surabaya ngono ya. Ini Radio Kota FM Surabaya bisa ketipun midang tangan dipantau disimak ya lewat streamingnya. Yes, kotafmsurabaya.id ya. www www.kotafmsurabaya.id. Tapi sakjane apa iki ben praktis maneh nggih download aplikasi ini Kota FM nggih on ears. Yes, on ears. ONEARS ngono ya, ben apa iki praktis ngono lho, dimanapun berada langsung mak klik ngono ya, kangen karo apa iki Kota FM langsung mak dudul ngono. Mangga pinarak nggih Bunda Ani Bohai, masyaallah. Oh Pak Yanto rek lembur ya iki Pak Yanto, masa apa iki gonta-ganti rek bandone rek. Cantik deh ya. Ganti anyar. Iki gawe dhewe ta ya apa iki kok akeh men to ya bandone. Mbak aku pesen warna pink ya. Engge masyaallah. Dan semangat lemburnya. Ya malam minggu ya lembur ya. Iki matur nuwun malih menika saking Cakung GB Kali Santri. Salam Bapak Putri Syalawat, Cak Satria, Bang Tejo, Cak Sarawi, Cak Edi Buda, Fara Masuk, mau semau sesuaikan balon, satu yang mau. Oke, Cak Ning.
1: Cak Ning.
0: Iya.
1: Campur sari.
0: Ya.
1: Ubla Gending.
0: Yes. Leh, gue
1: yuk. Kata FM.
0: Iya, ya.
1: Ya, Iki.
0: Ya.
1: Ya, Iki.
0: Ya, Ndi.
1: Gimana kabar matahari?
0: Alhamdulillah baik. Mas Aditya, gimana dong?
1: Sama.
0: Sama. Sama siapa?
1: Sama sehatnya.
0: Alhamdulillah. Seneng aku. Nak kurungu kabar sehat ngono ya. Alhamdulillah, Mas Aditya. Masih semangat, Mas?
1: Harus dong.
0: Iya. Gini, seneng aku nak semangat ngene iki. Oke, ben tambah semangat. Tembangnya apa?
1: Aku cak kerja.
0: Oh, cak kerja iki ya mene?
1: Ndak.
0: Lelah polo terusan.
1: Dengerin Mbak Tari.
0: Oh, ngene. Pakai apa ini? Streaming analog atau
1: analog?
0: Oh, analog. Alhamdulillah. Ya, oke. Okay. Yuk, salam.
1: Mene Javan Kota.
0: Heem.
1: Pak Terjuali.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aditya ya. Cak Ning. Cak Ning sudah masuk. Ndi ki wong e? Sudah masuk ini ya.
2: Sugeng dalu.
0: Nggih. Cak Ning. Sik sekedap.
2: Cak Ning. Campur sari. Halo?
0: Ya.
2: Campur sari.
0: Terus, Koplo Gending.
2: Koplo Gending.
0: Kota
2: SM. Ya iki, ya iki, ya weseru, tutu iku.
0: Ya, sekedap. Niki, saking Madura?
2: Iya.
0: Mbak Jena?
2: Betul. Iya. Ini hari ya?
0: Kemarin kan sudah, Mbak.
2: Kok kalau kemarin sudah, sekarang off ya?
0: Iya, Mbak.
2: Oh, ya wis nyapunten sepurane.
0: Ya, oke, Mbak. Oke.
2: Wong kesebetan kan ono suarane. Wis matur nuwun.
0: Oke, nggih. Monggo ya, heeh, nggih. Nah, mungkin lupa Mbak Channel ya. Kemarin sudah saya info ya sebelumnya kalau 2 hari sekali ya. Oke. Monggo mangke dilanjut malih. Brambang kliru merica.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Nonton ku ngabari yo mung lewat BBM-an.
1: Kadang sinyal angel marai dadi penghalang.
0: Neng yo kudu sabar ora usah nggo nesunan.
1: Mergo tresno kuwi mestine aku.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: Halo, halo, kamu masih Cikon FM, darinya Surabaya, Matur, sangat telur. Ya, monggo pada bergabung lewat on air, monggo. Masih ada kesempatan, cek pawanjang ya. Perjalanan, loh iya, ini jam biru sih, anjay sore. Iya, Matur, sangat. Ingat sama Pinara, ya, segeng dalu. Oh iya, Cak Ning. Radionya.
1: Ini
0: Cak Ning,
1: responde sampun.
0: Suara napa niku, Pak De? Bau
1: anter
0: e.
1: Mila ta. Nggih. Lha teng nggil niki.
0: Nggih, Cak Ning.
1: Cak Ning, campur sari. Goblok gendeng. Ya iki, ya iki.
0: FM, nggih.
1: Kota FM.
0: Ya iki, ya iki.
1: Ya iki, ya iki. Lanjut.
0: Nggih, Pak De.
1: Wis mrene kabare ning dari.
0: Alhamdulillah sae, Pak De. Jenengan pripun? Sehat?
1: Alhamdulillah. Sami kemawon.
0: Nggih, alhamdulillah. Nggih, Pak De. Monggo tembangin napa, Pak De?
1: Nggih, niki nyuwun tembang. Kidung Wayu Prasepo niku ning.
0: Oh, nggih.
1: Dari Kidung Wayu Prasepo nggih.
0: Monggo, salam kagem.
1: Nggih. Salam kagem panjenengan sekeluarga maupun kru seluruh Kota FM Surabaya, semoga diberikan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Panjang umur, perlindungan keselamatan, dan dimudahkan segala urusan baik dunia maupun akhirat.
0: Amin.
1: Ini berikut sama Cici Aini Citralen, Mbak Eka, Cak Kasian, Cak Selamat, Cak Ali, Bunda Wulan, Bunda Mami, Bunda Faris, Bunda Sudira, Bunda Walha, dan semuanya yang selalu mengikuti atau mendengarkan di program Cak Ning Campur Sari, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ini dekat semantan, dari Ngulo, menari lepat, Lonyun, kepundane ingkang ngata.
0: Inggih.
1: Matur sampun ing kali selamat bertugas sugeng dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dianto, matur nuwun. Cak Ning. Cak Ning kok malah ha ha.
2: Ning.
0: Nggih, apa?
2: Campur sari.
0: Nggih.
2: Koplo kending. Kota FM.
0: Nggih.
2: Jadi
0: sekedap, itu. Sekedap, Pak De. Kalau begini lah sampun, Pak De. Sampun, Pak De. Kalau begini sampun. Lah, wonten catetane yang beriki. Kesupen, gak, Pak De. Ngapunten, gak? Iya, abah. Kok Pak De tuh abah, gak, abah.
2: Request mawon.
0: Loh, gak, wonten WA mawon, gak? Oke.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Matur nuwun.
0: Nggih, monggo. Nggih. Monggo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Oke. Nggih. Sampun kesepan nggih. On air setiap 2 hari sekali mawon nggih. Gantosan kali kanca-kanca sanesipun. Ngoten nggih. Apa? Narti. Pak Zainal kapal kero ning tari wis siap lho aku ngrungokno sampean. Nggih, Pak. Angsal pinten karung niki, Pak. Nggih, Cak Samsul hati prigen Pasuruan. Mari ane ditarik. Oke, tuku pecel nang Kembang Kuning, mampir ngopi karo kancane. Yen wis krungu lagu Campur Sari, koplo sing penting, hok ya jogete, keselio belakangan. Oh iya, tak bales ya. Nang kesamben tuku belinjo disambi nggawa kendang karo galon. Yes, ben gak kesleyo ya nek goyang yo alon-alon. Nggih, Cak Samsul, Salam akan baik kang resian Mbak Labrigen Mbak Sugeng Bali Abi Roy camiskan keperangan Bunda Lili Warga Mulyo sebagai ses os Sesianto Bandung. Lah iya, oh, tak kira Bandungku iku mau ya. Soalnya Bandungku nang omah ya tak goleki apa iki keteliset. Ayo, matur nuwun. Lanjut. Mas Misbah, waalaikumsalam. Kakak penyiar, ini dari Purbalingga loh hadir. Terima kasih. Bunda Ani mau, oh Bunda Ani mau salam kanggo Mas Aditya tong. Nggih, baru terbaca Bunda. Bunda Ani pohai. Lah iya, guyu Mas Aditya iku mau loh. Cak Yoko Seni Pertegal, Mbak Putri Udayanti, Teratas Berikan Pasuruan. Ikut meramaikan Cak Ning ge, yang makin syahdu dan bikin hati auto goyang. Lah iya, gak apa iki agak awak tok sing goyang ya. Atine bareng ati dan juga pikirannya jadi bergoyang semuanya. Jadi sehat. Salam Pak Gianto Rembo, Cak Kumipi Kalisandri, Kang Rohim Madura, Pak Jono Tamrin Gersik, Pak Zainal, Kapal Kerok, lan Bunda Lili Margo Mulyo. Matur nuwun. Pak Enako terima kasih selalu hadir. Oh iya Sisyanti. Sisyanti jarin. Nggih oke. Mangke dilanjut malih nggih. Langsung mawon monggo. Kitung Wahyu Kolosepo.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

Sak semanten sak ning campur sari goblok ning konten FM yo iki yo iki yo iki. Masyaallah, enak banget yo nek Sabtu-Sabtu ngene iki. Ya kan karo layeh-layeh. Sandingane apa biasane ngene iki dulur-dulur? Biasane malam Minggu apa lur? Dulur, impo dong. Sandingane nek nyimak cak ning utawa ngrungokne musik ya, nyimak musik musik favorite ya kan. Nek aku sih nek kula niku biasane nggih ya. Ya, sing enteng-entengan lah ya. Kayak cemil-cemil ngono iku. Ya, apa gedang-gedang goreng ngono ya. Terus air putih wis cukup ngono iku ya. Karo lele karo apa iki dilinen HP biasanya. Ya, tapi yo dilinen HP ini maksudnya buka apa iki aplikasi ini on ears ngono karo manto Kota FM seperti itu, nggih. Iya ya, tambah jangan sistenan. Matur nuwun kang sampun bergabung lewat Facebook. Sugeng dalu niki saking sapa ya iki? Oh, Bapak Ramblili, salam DJ Ning, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat ceria-ceria selalu bersama rekan pendengar setia Kota FM Surabaya. Layan dari Malaysia Timur jam 23.13 malam. Oke, terima kasih Bapak Ramblili, sehat selalu ya. Cak Sutartong, salam sukses selalu ya, amin, makasih. Bang Tejo New 2 dan Pasar Bali hadir bersama FKS. Kompak kere, Masya Allah. Kompak-kompak semuanya nge, sehat-sehat sedoyo, amin. Lanjut, oh iki mau Cak Sutartong, lanjutane yo. Waalaikumsalam Mbak Tari, warga sawah tetap hadir, salam seduluran maun nge. Mbak Dumiyanti Sugeng Dalu, warga Stapet Langkat Sumut. Cak Anwar Erna, Anwar Erna ngeten ya. Dari Lubuk Linggal, dia hadir. Lanjut Pak Sakita Indra Kumara. Waalaikumsalam, Pring Sewu Lampung hadir. Terima kasih Pak Sakita. Sinten Malim, Mbak Tumi Ridawati Sugeng Dalu hadir, Juanda Medan. Mbak Tumi Virgo, warga Mabar Medan yo hadir. Mbak Lasri Sugeng Dalu

0: Sumatera Selatannya Wiji, Mbak Melani Azad dir ke Pak Hadir. Iya, tapi Iroh iki bal-balani ungku yo. Mas Irul, welcome salam Mbak Nasra kok panggilan hadir nggih. Nah, iya iki sik apa iki demam pildun ya. Piala Dunia. Welcome salam Mama Kori, kawasan Medan Sumut hadir. Cak Tukiran, selamat malam Minggu ceria. Cak Ning merapat dari Jogja. Makasih Jogja, Cak Tukiran. Cak Pardanis, welcome salam Bojonegoro hadir. Ya, ini kesampun. Bunda Fitri, welcome salam hadir nang tereng nggih. Lanjut Dadok Semaron, Sugeng Dalu, Kang Yanto, welcome salam bengkel Cak Ta Service Sidorango Kidul, Watu Golong Krian nggih. Cak Rani Wijaya Tari dalam. Bang Soca, welcome salam warahmatullahi wabarakatuh. Kulo nuwun monggo banjir negara Jawa Tengahnya Wiji ngantos paripurna ning Adicara. Lanjut saking Adik Permadani ini Mas Widanengger. Dari Perigen Pasuruan, waalaikumsalam. Salam kagem Nenek Aini Citralen, Paman Roy Madura, Om Kianto Rembo, Om Rizal Kelabu, Bule, Diandra Tiwi Jerkan Dawa. Terima kasih Kak Tarikan cantik, sama-sama Adik cantik ya. Cak Bobo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat malam minggu nge. Canor Kali Sugeng Dalu Mojokerto ya hadir. Salam sedaya kemawon. Dex Apong Klungkung Teka hadir. Terus apa mana Niki Sampun. Haha. Cak Wongga Prasetyo, Cak Aditukya Waris Japanese, Jogja hadir Sugeng Talu. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam. Mbak Tari Cantik hadir medannya, iyo, semangat bertugas Mbak, iyo, salam sehat selalu. Oke, matur nuwun. Niki saking Abah Narti wau nggih, Abah Narti Bangkingan. Salam Bunda Wulan, Mas Edo, Cak Wandi, Bunda Selamat, Bunda Ima, Cak Rembo yang sedang galau. Oh iya ta, Cak Rembo ya sak galau. Galau kenapa? Ya, apa anu apa iki jenenge bakul mie ayam tutup ya. Kaiso yo langganane yo biasane sandingane mie ayam. Terima kasih Ning, Tari sing imut-imut. Engge, apa iki gede mancing pinggir kali. Mancing pinggir kali kene. Kebeneran anak Cak Ayung ngembayi. Ngoten iku ta, apa? Cak Wayu Wongker, Wongker Apu hadir langsung saking ngajeng griya Cak Ning. Ya iki saking dalu Bu Guru. Nggih matur nuwun Cak Wayu, masyaallah. Saya sekedap. Oh iya, oke sudah. Cak Ning.
1: Cak Ning, campur sari, goblok gending, kota FM.
0: Yes.
1: Ya iki lho Mbak Tari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai.
0: Hai juga.
1: Wan An.
0: Wan An, Cece. Masya Allah.
1: Gimana kabare?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Cece ya apa sehat yo?
1: Alhamdulillah, kimang selesai makan.
0: Menunya apa malam ini?
1: Iku mang lombak tari, bodoan karo dadar jagung.
0: Oh, sing mau. Ya enak rek. Kok durung entek sih?
1: Durung. Lamane mau dijual lah ya.
0: Oh gitu. Ya alhamdulillah enak tenan.
1: Ada brengkesan, ada bodoan.
0: Masyaallah.
1: Anak krengsengan lombok itu ambek iku lho Mbak Tari, ambek usus.
0: Oh, enak itu ya. Masya Allah.
1: Semacam-macam lode terong, lode tewel.
0: Terus
1: macam-macam bisa. Banyak menu bisa.
0: Masya Allah.
1: Besok pagi kan mau dijual jam 6 pagi.
0: Oh gitu. Laris-laris. Ya.
1: Nek. Rok jam wis mulai ndak.
0: Oh, alhamdulillah. Laris tenan, Rek. Nggih.
1: Monggo. Sopo wis tangi.
0: Iya. Sale isuk kan kudu ready.
1: Nggih. Niku nek wis mari dandang gawe. Resik-resik mari ngono mapan turu.
0: Lah iya.
1: Iya.
0: Nggih. Monggo.
1: Kan capek Mbak Tari.
0: Iya iyalah. Pokoke apa iki jenenge apa iki mempersiapkan makanan ya yes, masakan mateng ngono iku kan ya luwih capek ngono lho maksude ya kan dari menyiapkan
1: kebanyakan
0: bahan.
1: Orang iku senengane tuku daripada masak
0: dhewe. Ya iya praktis lah. Entek ya padha ya kan. Iku nek sing wong suwi po, tapi nek sing wong seneng masak ya mending masak ngono. Masak sesibuk apapun.
1: Nek sing seneng masak, sing gak seneng masak iku kakean anu bumbu sik ngene sik ngene sik ngene ngono Mbak Tari.
0: Kurang gula tambah gula, kurang uyah tambah uyah.
1: Iya lah, lah iku mang lho Mbak Tari. Sampai ngono kan cari mangan gak nang dorak-dorak.
0: Lah iya, apa mene cuma wong siji wong loro ngono ya.
1: Nah, itulah dia ngono lho. Kebanyakan wong kos-kosan Mbak Tari.
0: Iya, nggih, monggo.
1: Aku kepengen lagune iku ae. Apa iku? Putri-putri
0: Putri Shanghai.
1: Lho Mbak Tari.
0: Hai ya.
1: Aku iku ae. Sudah lama kaya ane.
0: Ya.
1: Ya, wis salam iku abe ae. Kompak persahabatan duluran selalu, salam sehat A sampai Z. Selamat malam.
0: Yeah.
1: Selamat memantau kota. Sambil layan-layan dengerin suaranya Mbak Tari.
0: Iya.
1: Imut.
0: Asline.
1: Kan waktu galen.
0: Waktu galen temenan di www.
1: Ya iya. Terus kagupean sehat aja, jaga kesehatan.
0: Amin, sami-sami.
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Nggak
1: no. Masih kini lancar.
0: Amin. Sami-sami.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih Cica ini Citra. Sudah hadir. Nggih, monggo. Lanjut sinten malih, siapa lagi yang ingin bergabung lewat on air? Oh, Pak Gianto salam Cici Aini nggih. Saya sekedap niki sampun niki wis saya nengoni WhatsApp sudah semua ya alhamdulillah. Lanjut nonton Facebook Pak Ripto Swasono, waalaikumsalam, bakal gabung nggih, salam bahagia sedaya kanca-kanca Kota FM ning tari niki asuk tugas bagi tasap pindarangan seger korasan, amin. Matur nuwun langsung mohon monggo Putri Shanghai.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah Sobat Kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: You're never ever getting rid of me.

Semangat nyemil-nyemil. Kayak aku ini loh ya, cita-cita kurus tapi hobi jajan ya. Ya gak apa-apa, alhamdulillah ya kan. Sepenting bahagia ya kan, sepenting jaga kesehatan selalu. Amin ya. Matur nuwun, pokoknya nek sandingane iku caning ya kan. Wis gak kerasa luwe ya, alhamdulillah. Makaryo aktivitas pun ya tidak akan terasa ya. Rasanya guys enteng tok ae po ya. Wis pokoke gawu ae ya. Ngono loh. Hati yang gembira, hati yang bahagia adalah obat ya kan. Kanggo kesehatan ngene iku, kudu bahagia. Wis gak usah berpikir, pikirane gak usah dikeboki ya dengan segala sesuatu yang nyumpeki, ngeribeti gitu, ngeruweti. Dikae enteng ngono lho ya. Insyaallah ya enteng ya. Kita berafirmasi yang positif saja. Gitu. Berpikir positif saja, nggih. Wis enggak usah terlalu overthinking ya. Karena overthinking over kan berlebihan toh ya. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu ya memang kurang bagus ya, kurang baik gitu. Apa riri alias ngono iku lho ya, sembo aku ngomong apa. Ngene iki mungkin gara-gara bar apa iki nyemil mau apa ya, Pak Po. Lah iki lho, cita-cita nama Suntari. Cita-cita kurus sopi mangan terus. Iya itu dari Jenggotik ya. Padha aku iki, aku kan apa iki dapat apa iki inspirasi dari Jeng Rahma Gotik ya. Oke okay, ya padha cita-citane padha ya. Saling mensupport ya, saling mendukung kami itu ya. Iya, mangga badhe gabung lewat on air mangga lho. Oh iya sih, iso ya. Cak Kris, Bunda Fitri, waalaikumsalam. Atas mantu Mbak Tari, Cipri juga Mbak Tari ya di studio. Honda, Cipri di rumah. Apa Cak Samsul? Enggak, cita-cita aja ramah ya sama dengan saya. Cita-cita pengen kurus. Tapi hobi jajan terus ya. Iki matur nuwun dulur ingkang sampun bergabung. Ana sapa iki sing lagi muncul ya komennya. Bagian iki salam karo sapa iki mau. Wis iki mau ya. Sudah ya, sudah. Bagi matur nuwun Bu Guru, yang pun jenengan meterakan rasane marah. Wah, kandhane justice ya. Iki laris manis nggih Cak Wayu, lancar-lancar sak kabeh yo. Lanjut sinten malih niki sampun. Matur nuwun jempol-jempolnya nggih ngasamun mampir wonten Bas Aboknya Kota Bam Surabaya. Alright, yes. Mantap, Bro. Apa ta yipi sekeng talu. Cak Hadi Prayetno, waalaikumsalam. Ning Tari dan semua fans Kota FM manyar seberang dua hadir. Semoga Kota FM Surabaya semakin sukses. Salam sedulur GBB. Wis kabeh pokoknya selamat aktivitas. Makasih. Cak Supardi, Cak Ning hadir sampai jam 12. Makasih nggih, padahal aku sampai jam 11 iki ya. Heeh. Gak apa-apa sampai jam ngantos jam setunggal nggih mboten napa nggih. Karena memang Kota FM kan 24 jam ya. Oke. Okay. Pak Witarmoko, waalaikumsalam. Riau, okay. Riau Temilahan hadir. Sugeng dalu salam Stevens Kota FM kemawon. Matur nuwun. Mbak Tari sehat selalu and terima kasih. Siapa lagi? Sinten male? Oh, Bunda Ari selamat. Waalaikumsalam. Lebah hadir Cahayu. Salam Stevens pemidangat Kota FM bers. Cahayu sugeng tugas sehat selalu. Amin. Cak Sab Rashidin, Cak Ning Tembung Sumut hadir. Matur nuwun. Aha, niki sampun. Berita kembaran tamu Ramadan City. Selamat malam minggu Mbak Tari. Sing Ayu salam sehat, selamat tugas pulangnya. Hati-hati dan juga jaga imun ya. Makasih. Oke, alright. Mantap. Siapa ya sing durung ya? Ini sampun wis kabeh to. Alhamdulillah, matur nuwun sangat dulur. Siapa iki? Waalaikumsalam. Oh, Cak Kandar. Nggih, Cak Kandar. Mbak Tari juga ngetugas.
Salam sedaya kemauan saking Cak Kandar. Okay, alright ya. ya wis temang malih nggih, monggo. Iki lho mau sing pengen mancing pinggir kali kene kebenaran.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Campur sari koplo gendeng kota FM. Yoiki.
4: Yoiki dolor. Wes meh jam 11 lolor. Pamuntun nggih. Matur nuwun sangat ingkang sampun bergabung. Mugi-mugi jalan sedaya sehat-sehat, lancar sak kabeh pokoke ya aja lali. Nggih sampun kesempatan tetep antawa 88,1 kota FM dangdutnya Surabaya. Kula tarin intias, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia Maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Hari Bhayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bhayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bhayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bhayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

Saya

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bhakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke Afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ay.
2: Iki lo, kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku gak duwe radio mbak.
3: Mbak ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lho.
2: Wah, iya suun, Mbak.
0: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: dibilangin gak bisa nurut.
1: Kita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter! Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
0: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita. Pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Hari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global. Semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Masalah mudik. Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan saya.